0: kata kita, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak yang berikan kita waktu tu di 88.9 frekuensi di Kuching, Semahan, boleh juga dengar. Dan bila bercakap tentang bola sebenarnya, tu dah berlangsung kembali second half perlawanan di antara Perancis dan juga Iraq. Kalau kita anggap tadi lebih kurang dalam 2 jam juga lah tersidai tenda hujan lebat di Pennsylvania waktu seawal, sebenarnya perlawanan seawal 5 pagi tadi, tapi tergendala kerana hujan yang sangat-sangat lebat, lebih kurang dalam 2 jam terhenti. Mak saya 1-0, tapi untuk statistik ataupun status terkini 2-0 daripada Perancis menentang Iraq untuk pagi tu. Kedua-dua jaringan tu dijaringkan oleh Mbappe sendiri pada minit ke-56. Apa yang saya boleh katakan di gol yang kedua yang dihadiahkan oleh Mbappe untuk pagi tu, boleh dikatakan sebagai sedikit mistake daripada kiper Iraq sendiri. Sebab kalau kita nanggar juga antara yang live di TV OK waktu tu, nyasi kiper Iraq kata orang nyasi shoot bola ya dalam lontaran yang jauh, yang menyebabkan bila keadaan dah jadi, saya tahulah nak mana, mungkinnya agak nervous ke apa. Mbappe pun berada di depan jaring, jadi dialah dah depan gawang macamnya, shoot aje lah. Yalah, dapat dua langgar lah, mukanya macam sedikit frust juga. Mungkin yalah, dengan peminat-peminat bola sepak, pelakon-pelakon Iraq pun ramai juga di stadium waktu tu. Okeylah, ya, antara sedikit pengisian kita berkenaan dengan keadaan terkini perlawanan di antara Perancis dan juga Iraq. Setakat tu, Mbappe menjaringkan 2-0. Baik, kita dah kembali dengan topik kita untuk pagi ini. Kita dah bercakap berkenaan dengan makanan kekal asli atau ubah suai. Okey, mungkin kita nanggar lah kini tu nak. Rata-ratanya makanan-makanan viral terlalu banyak. Ibarat kata orang tadi, cendawan tumbuh selepas hujan. Contoh-contoh, kuih sepit yang dahulu kosong, robong, sekarang dah berisi peanut, dah berisi segala, dah coklat. Macam ya juga kita nanggar viralnya kuih onde-onde ataupun kuih harap dah kita lah. Kini tu dah ada isi coklat di dalamnya. Banyak lagi sebenarnya makanan-makanan viral yang diubah suai. Ada jenis orang yang mungkin suka untuk mengekalkan rasa asli makanan. Ada jenis orang yang rasa macam, bila lagi kita nak berinovasi, ubahlah untuk menarik lebih ramai pelanggan. Tapi bila kita bercakap juga yang mungkin juga soal warisan budaya ataupun certain-certain kata orang tadi kulinari, yang rasa tu adalah kreativiti dan nak ngekot juga lah cita rasa generasi kini tu. Jadi persoalannya sekarang tu, adakah makanan-makanan tradisional tu kita rasa perlu dikekalkan dalam bentuk asal ataupun diubah suai lah untuk ikut trend ataupun kehendak semasa. Kalau kita nanggar juga kekal asli tu, maksudnya kita mengekalkan resepi ya, rasanya, bahannya, kaedahnya pun dikekalkan ikut zaman-zaman nenek moyang kita dulu. Zaman-zaman nenek kita dulu mari. Masih lagi make onde-onde dengan nio di dalam dengan kaedah-kaedah yang masih lama lah. Dan kini tu kita nanggar pengubah suaian daripada sudut makanan, mungkin daripada segi kaedahnya, inti si di dalamnya, banyaklah yang dah berubah. Tapi kita nanggar ramai juga yang membeli. Okay, saya nak bacakan dua perkongsian untuk pagi tu dulu. Kita nanggar pandangan daripada pendengar-pendengar kita. Satu, saya nak bacakan perkongsian tu daripada Suhaila Abdullah. Kita tu beri pandangan pendapat masing-masing. Mak katanya, makanan kekal asli ataupun ubah suai ikut selera masing-masing. Ada yang suka asli, ada yang nak diubah suai. Kadang pelanggan ada yang mau diubah suai juga, ada yang mau kekal asli. Dua-dua boleh katanya. Cuma kita nak mencari tempat je lah. Mu nak diubah suai, cari ikut tekak masing-masing. Okey lah. Ya, antara perkongsian daripada Suhaila Abdullah. Baik, kita nak bacakan lagi perkongsian daripada Muhammad Irwan Yusuf. Perkongsiannya, kami si pastilah. Oh, kita tanya macam ni, makanan asli atau yang diubah suai. Sebabnya ikut perkembangan zaman. Tapi bagi kami lah. Nyamadah, bagi kami, kami lebih prefer makanan yang nostalgia. Seperti makanan yang pernah kami makan waktu kecil dulu. Contoh, nasi ayam Hainan dulu-dulu lah. Tapi kini macam-macam besen sudah ada. Nasi ayam lemon, tapi yang mungkin 20 tahun dulu. Nasi ayam yang nostalgia bagi nemiak hari itu. Begialah. Ya, antara perkongsian daripada dua orang pendengar kita. InsyaAllah boleh hantarkan lagi komen-komen kita di page rasmi Sarawak FM. InsyaAllah saya akan update dari semasa ke semasa, dah baca perkongsian kita, okey. Dan untuk keadaan ataupun jaringan semasa daripada front dengan lawannya untuk pagi untuk Iraq 3-0, bukan hat-trick daripada Mbappe, tapi dihadiahkan oleh seorang lagi. InsyaAllah kalau sempat saya akan apa nama kongsikan lagi berkenaan dengan keadaan apa bola sepak kita pagi tu antara France dan juga Iraq. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak #gengbagikita.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh mula kekan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: kata kita, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okey, masih lagi topik kita pagi tu, makanan kekal asli atau ubah suai. Kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar kita, pandangan kita masing-masing lah berkenaan dengan apa yang viral untuk kali tu. Okey, tu daripada Rasana Junaidi Normah, bagi pendapat kami lah orang yang dah wagak emas tu, makanan orang dolok pun resepi janganlah diubah suaikan gila. Bagus kekalkan aja. Sebab mesti ada yang dolok, mesti kan ada yang kinek. Contoh katanya macam sagun. Sebab masaknya lama nak, tapi kami masih maulah sebab dapat pakai kami bisnes. Jadi kami kekalkan aja lah, katanya Manda. Okey, ya, antara perkongsian daripada pendengar kita. Juga antara lain, saya nak bacakan daripada Adira Borhan. Bagi kami DJ terpulang, pilihan kediri macam asli tu masih kekalkan rasa keasliannya dan ke khasiatnya. Ubah suai pula mungkin penggunaan bahan ditambah pakai ngubah rasa kelainan. Terutama tambah bahan-bahan pengawet, katanya. Penambahan bahan macam-macam ada. Ya, ajaklah perkongsian kami. Okey, jom antara lainnya perkongsian daripada Rosman Haji Muslimin. Bagi kami sebenarnya ikut selera masing-masing. Nak ubah boleh, kita nak ngekal pun boleh. Tapi ada yang boleh dikekalkan. Contoh, kuih jala, kuih kuyak, kuih lenggang, kuih koci, penyaram, kosoi, Sri Muka. Munnya diubah suai ikut takut akan hilang warisan dan ketulinannya. Biarlah nya kekal asli supaya generasi sekarang akan merasa keenakan kuih-kuih terdahulu. Ada benar juga no. Okeylah, kita nak bacakan lagi satu lagi. Okey, itu daripada Eva Zuraida Sodami. Salam DJ, waalaikumsalam warahmatullah. Membagi kami lah, kami prefer makanan yang rasa ori. Tapi kami si menolak inovasi penjual makanan. Cuma nak beli kediri ya, lambat agak lah, katanya. Menurut beri makan, mungkin nyaman dan ngenak ditekak, why not kan? Katanya, okey lah. Untuk pandangan masing-masing nak, ada yang suka asli, ada yang suka diinovasi. Mungkin daripada segi penjual-penjual, peniaga-peniaga, setidaknya ada berinovasi ya. Mungkin setidaknya nak buat sesuatu yang lain untuk meningkatkan jualan setidaknya. Tapi ada jenis orang mungkin yang prefer untuk beli yang dah direnovasi ya tadi,

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, hanya di Radio RTM dan juga siaran TV OK, RTM Sukan, RTM Klik juga boleh kita orang tonton secara langsung antara perlawanan-perlawanan FIFA 2026. Baik, untuk keputusan rasminya, Perancis menentang Iraq untuk pagi itu 3-0, yang mana jaringan di minit yang ke-16 dan minit 54 diadakan oleh Mbappe dan Dembele di minit yang ke-60. Apapun tahniah untuk penggemar-penggemar ataupun peminat-peminat kumpulan ataupun Perancis untuk pagi itu. Dan saya pun senyum juga sebenarnya sebab saya rasa match itu sangat-sangat, kata orang tadi, good game lah, dan boleh dikatakan hari ini dalam sejarah juga apabila tersidai hampir 2 jam gara-gara hujan lebat, terpaksa perlawanan tu ditangguhkan ataupun kata orang tadi digantung seketika lah bagi memberi laluan supaya keadaan cuaca kembali pulih, dan 90 minit tambahan, lebih kurang dalam 4 minit sudah pun tamat dan keputusan rasmi 3-0. Kalau seingat saya, untuk kali itu 18 gol yang dihadiahkan oleh Messi untuk FIFA World Cup, dan setakat itu kalau diikutkan 16 daripada Mbappe sendiri. Kejar-sekejar sidat tu. Alright, kita nak teruskan hiburan selepas tu. Dan 9 pagi macam biasa kita ada utama 9 pagi, dan di jam yang terakhir kelak kita akan cuba hubungi salah seorang peminat World Cup juga. Kita nak dengar tim ni yang disokongnya. Terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita tadi, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh. Cuba kau nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita, tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
4: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Satu jiwa sejuta sorakan untuk menyaksikan perlawanan di antara Norway bertemu dengan Senegal, boleh saksikan di Sukan RTM dan setakat tu di minit yang ke-63. Tok officialnya lah Norway 3 dan Senegal 1 dan jaringan 2 gol dihadiahkan oleh macam biasalah Helen di minit 45 dan minit 58 dan minit ke-43 dihadiahkan oleh Pedersen. Ya, antara kedudukan ataupun keputusan oleh perlawanan hari tu di berita sukan ni boleh kita saksikan secara langsung 3-1 antara Norway dan juga Senegal. Masih jauh lagi, lebih kurang dalam 20 lebih minit jelah. Apa-apa pun boleh berlaku dalam seminit, dua minit. Oh. Okey, kita lupakan berkenaan dengan sukan. Back to dengan topik kita untuk pagi tu. Makanan kekal asli atau ubah suai. Saya nak bacakan perkongsian daripada Elise Mandetra. Komen kami pagi tu di Jelin katanya, prefer dengan makanan asli tapi sebagai ikut trend dunia kini tu, si salah. Ada jenis makanan boleh diubah suai supaya nampak berprestasi stitch molek dan menyelerakan dengan harga yang berpatutan bagi yang berniaga. Contoh, alangkah moleknya jika ada pengusaha penjual nasi lemak ubah suai ke versi baru dengan olahan dan nama baru seperti nasi lemak pelangi, sarat dengan beraneka sayuran warna-warni, nasi lemak sagu tebaloi, nasi lemak antu siang dengan menggunakan sambal cabai antu pedas. Pe berantu nasi lemak tu. Nyamanda. Contoh juga lagi teh, nasi lemak tu Iwan kah, maksudnya air sirap percuma kah, ada cheese bola-bola tu ikut style nasi lemak lobster katanya yang di JB nun, kenali hampir merata negara. So guys, makanan ubah suai kadang boleh menjana income yang menarik jika cun dengan nama versi baru ataupun style olahan baru, harga berpatutan dan juga kesukaan ramai. Okey, ya, pandangan daripada Elise Mandetra. Lagi kita nak bacakan perkongsian daripada Kaida Fazari kita. Bagi kami lah, katanya ekot-ekot lebih suka cita rasa asli, terutama makanan tradisional. Setiap suku kaum bagi mencerminkan sebuah bangsa dan keunikan serta mengutamakan kebersihan dan halal. Memandangkan kini semua penjual mencari kelainan untuk menginovasi sesuatu makanan, tapi biar jangan berlebihan, terutama bahan-bahan makanan yang si mementingkan kesihatan seperti bahan pewarna yang pelik-pelik. Biarlah bahan-bahannya digunakan asli dan si memudaratkan. Berubah siapa? Janji keaslian makanan tersebut terasa nikmatnya. Baik, terima kasih perkongsian daripada Ida Fazari. Okey, kita ada Zira Izora. Ada makanan boleh diubah suai, ada makanan dikekalkan. Macam kami si kisah, kami prefer original is better. Janganlah terlebih ubah suai gila. Contoh, dah diingkah kau macan, dah diingkah kau warna hijau. Teringatlah saya kau nak yang viral dulu ya. Ikan kelik dimasak dengan maca. Kau rasa? Udahlah kataku. Okey, lagi perkongsian daripada Kak Min. Kami penjual kuih-muih klasik. Onde-onde viral. Onde-onde viral katanya. Luilang teh. Ini tujuhnya teh. Okey, ada customer katanya nang mau dikekalkan cita rasa klasik dan bagi generasi Z yang mau terbaru, kita seimbangkanlah. Mun kuih 8 nama kini, kuih tangkak namanya dulu. Kami mula angkah bijan, semua orang suka digaul dengan gula pung. Ada yang perlu dikekalkan ikut cita rasalah. Baik, ya, pandangan daripada seorang yang mula kuih, pembuat kuih yang ada pandangannya sendiri. Alright, kita nak bacakan lagi perkongsian selepas tu. Tetapi selepas tu juga kita nak bersama dengan seorang peminat bola sepak juga, apa pandangannya tentang FIFA World Cup 2026. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Yeah, satu jiwa sejuta sorakan setiap hari kami orang di Selamat Pagi Sarawak pastinya akan bersama dengan peminat-peminat bola sepak yang menunggu siapakah juara atau kata orang tadi yang akan dapat trofi World Cup 2026 tu. Jadi kita nak bersama dengan di talian kita ada Irwandi Sulhi di talian. Hello, assalamualaikum Wandi.
1: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Okey. Minat World Cup?
1: Minat.
0: Okey, sebelum kami nak tanya siapa tim yang kita kita orang take favor. Yang pagi tu tadi kita sedia maklumlah France bertemu dengan Iraq 3-0 dan sedang berlangsung juga sebenarnya di Sukan ATM waktu tu perlawanan di antara Norway bertemu dengan Senegal dan untuk status terkini 3-1, Helen dah 2 dah untuk pagi tu 3-1 bersama dengan Senegal. Okey, tapi kita nak nanya kalau diberi pilihan antara Norway dan juga Senegal, mana satu pilihan anda?
1: Semestinya Norway lah sebab ada striker dah bagus.
0: Siapa?
1: Haaland.
0: Ya, tepat sekali. Pagi tu Tiknya dah menjaringkan 2 gol untuk Norway. Ya, asyik dapat dinafikan lah. Dan juga sebenarnya Wandi, untuk apa match kalah mati tu, kalau lah andai kata Norway menang, tu memang dah ditahu. Dah 3-1 tu akan bertemu dengan Perancis lah kelak. Okey, Wandi, kita nanggar perlawanan tu dari sini.
1: Lalu ni aku menanggap dari RTM Klik lah.
0: RTM Klik. Dan menonton di dari?
1: Handphone, kadang-kadang tab.
0: Oh, kini tu akan mudah je nak. Okey, tapi tok soalan yang setiap kali kita akan dapat caller, memang soalan wajib ditanya. Untuk match tahun 2026 ataupun 4 tahun yang lepas ya, siapakah kesetiaan kita pada negara ni?
1: Okey, itu pasukan yang kami mana minat lah. Mana minat. Japan.
0: Oh, paduhal. Bukan, aku ingat tanya minat lagu Japan dan cak. Pasukan-pasukan Japan. Okey, memandangkan Japan si gila, kami si bapa gila. Siapa ni kedudukannya gini tak?
1: Gini tu, sisap kami nyari atas. Mereka menang besar, ya nak? Dekat menang 4-0 sahami.
0: Oh, I see. Kumpulan.
1: Kumpulan apa? Kumpulan no?
0: Yalah, tak.
1: Kami mesti ingat.
0: Sure juga. Tapi memang ada di kedudukan yang tak atas lah. I see. Okay. Next match sidaknya bersama dengan?
1: Apa lagi temu yang lepas tu? Mungkin kenalan dah lah. Dah menang 2 kali dah.
0: Alright. Okay. Baik. Sebenarnya dengan World Cup tu juga mungkin kita nak sampaikan ucapan kita. Selain daripada kita salah seorang peminat ataupun peminat pasukan Japan, apa harapan kita untuk tahun tu? Silakan Wandi.
1: Harapan kami si lain lah. Japan yang pergi jauh sikit. Sebelum tu dia pergi ke kota. Oleh kerana kalah oleh Belgium siap kami. Lepas tu, dia boleh pergi semi kah. Mungkin final kacak lagi.
0: Yalah, besarlah harapan.
1: Kami untuk tim kami lah.
0: Okey. Dan mungkin kata-kata terakhir daripada kita untuk World Cup 2026. Silakan.
1: Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, beli kawan di office boleh sih?
0: Boleh. Siapa kawan boleh, kaya? Boleh.
1: Kawan kami, nama Zul. Lepas tu, tanggal di luar lagi. Cibis tanggal di office. Tanggal di luar lagi. Buat kacak. Ketawa keluar nun.
0: So, mestinya menonton Rusi RTM Sukan pun boleh juga.
1: Rusi. Gitu lah. Okay lah.
0: Kan. Okay. Apapun, terima kasih kepada Wandi. All the best untuk tim Japan kita. Okay? Bye.
1: Okay.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, okey. Seketika kita bersama dengan bukan pemain Japan tapi peminat setia Japan. Kata orang tadi setiap kali main yang mesti kata orang tadi yang akan nunggulah persembahan daripada Japan sendiri. Apapun terus menonton kami menonton FIFA World Cup di saluran RTM. Boleh tonton di Sukan RTM boleh, di TV OK pun boleh, di RTM Klik pun boleh. Sekiranya di sini ajak kita berada. Dan satu tip saya nak ajar juga sebenarnya, mungkin ada yang mengalami keadaan yang sama macam saya dulu. Bila kita nak langgar di RTM Click, mungkinnya agak lama loading dan sebagainya. Caranya, tu saya dah pernah buat dan berjaya. Uninstall balik RTM Click. Lepas ia kita install balik. InsyaAllah yang pun lain akan okey. Okay? Alright, kita nak teruskan hiburan untuk pagi tu. Jadi terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita dia bang. Sorry bang, sorry bang.
0: Aduh. Cuba aku langgar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Oh. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sahaja.

Isijiwa, Nahuha Inasala. Okey, di mini-mini yang terakhir, lebih kurang dalam 10 minit kita bersiaran untuk pagi tu. Terima kasih untuk kita yang terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Masih lagi bertemankan Lin dan topik kita, makanan kekal asli atau ubah suai. Mana yang sempat saya baca, Rami yang hantar komen untuk pagi tu. Mana yang saya sempat, maaf. Okey, alright, kita nak bacakan perkongsian dari pandangan lah. Pandangan daripada pendengar kita yang seterusnya. Okey, kita ada Caroline yang mana saya lebih suka makanan asli dikekalkan. Apa-apa jenis kuih saya suka rasa asli itu. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama. Kita ada Dolly Jumat. Mun kami lebih gemar makan makanan yang ori macam masakan mak. Ikan popot. Ya, melelat ikan popot. Masak kunyit. Susah mau cari yang sama rasa. Sayur apa tu? Sayur kulit semangka. Kulit semangka. Ya, mudah nangga. Match apa? Match Franz tetangguh dua jam tu kali. Alright, jatnya madah si jumpa yang sama rasa. Tapi pernah terjumpa kuih koci yang Pak Pandai suka. Yang dijual seorang-seorangnya sedap. Katanya jual meskipun dah diubah suainya. Guna labu kuning yang disalut dengan santan pekat penuh berkrim. Alright, kita juga ada perkongsian daripada Maria. Hujan lebat, katanya hujan di situ dari subuh. Pasal topik pagi tu, kami lebih suka yang asli pun DJ. Biar makanan orang dolok marik, si hilang ditelan zaman. Okay, kita ada perkongsian dari Hawa Ram. Hawa madah makanan tu, katanya kami lebih suka kekalkan keaslian, mudah diubah, lain rasa orientationnya. Anak resepi ori diubah suai ni, mana lagi? Simak kami katanya mulain kejadiannya. Contohlah katanya daging masak hitam resepi lain di pola kita, si ikut resepi enggai ku ketiban. Tak nyamainya, kekal asli lebih bagus. Nak. Alright, kita juga ada perkongsian yang terakhir lah daripada Syed Mama Azlan. Kekalkan apa yang sepatutnya, kekal macam adat budaya dan warisan kita. Ubah suailah perkara atau benda yang dah si relevan, si berkualiti atau si memberi manfaat kepada kita. Alright. Baik, ya, antara perkongsian-perkongsian daripada pendengar-pendengar kita berkaitan dengan topik kita, kekal asli atau ubah suai. Terima kasih kepada kita yang dah menghantarkan komen untuk pagi tu. InsyaAllah Lin dan Andy akan bersama kita pada hari Jumaat kelak dengan topik-topik yang lain. InsyaAllah kita akan raikan lebih banyak perkongsian-perkongsian kita dengan topik-topik yang lain. Apapun untuk topik pagi tu, makanan kekal asli atau ubah suai. Ya, antara kita orang tadi minat, cita rasa, tekak masing-masing. Tapi kalau kita nangka dari mungkin dari sudut penjual, yang mungkin adalah kelebihan bagi setidaknya dengan kata orang tadi, mengubah suai makanan ikut cita rasa orang kini tu, ikut cita rasa Gen Z, mungkin dengan mempelbagaikan perisa-perisa, perasa-perasa, mungkin boleh narik perhatian nemiak yang si mau nak makan kuih-kuih lama. Jadi mau makan, tapi mak kata pendengar kita tadi berpada-padalah lah dalam mungkin daripada segi perasaannya kah, warna yang terlalu banyak gelap warna si juga bagus sebenarnya untuk untuk kesihatan, ataupun kita ambil kira macam agak-agak lah. Contoh yang viral ada yang apa ikan lele, ikan keli, ikan lele yang Indonesia, ikan keli dicampur dengan maca lah, agak-agak lah nak macam ni anak. Nasi goreng dingkahnya dengan coklat. Apa kejadah ada juga lah macam-macam yang baril pelik-pelik. Tapi ialah yang penting is keaslian itu dijaga. Ada orang yang merenovasi makanan tapi boleh masuk ke tekat kita. Contoh, kita ambil contoh lah. Ada orang suka kuih sepit yang kosong, tetapi setelah direnovasi diingkah peanut, ia dah macam waffle, diingkah dengan coklat, ia jadi nyaman. Ya, kata orang tadi yang diubah suai kita boleh terima. Nak pelik-pelik sila dapat nak diterima, okay? Ikut dengan keadaan semasa juga, alright? Terpulang pada tekak cita rasa masing-masing dari sudut penjual macam tu, dari sudut pembeli ke dak tu, okay? Yang penting kita support each other lah. Alright, sampai stop perkongsian kita, Lin bersama dengan kita di Selamat Pagi Sarawak, Sarawak 6 pagi tadi, sampailah ke waktu tu. Terima kasih untuk semua pendengar kita. Selepas tu kita akan bersama dengan rakan yang lain untuk info ekspresi. Saya tinggalkan kita dengan dua buah lagu untuk pagi ini. Jadi terus menonton
World Cup 2026 di RTM Sukan, TV OK, RTM Click, OK? Dan keputusan 9 minit tambahan Norway bersama dengan Senegal 3-1. Belum rasmi tapi agak-agak rasanya dah boleh tahulah siapa yang akan bertemu dengan France kelak. Bah, assalamualaikum. Bye-bye.

0: Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Strait Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Mohammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun Telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu lubedan, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua-dua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Jom ikuti ekspresi di Sarawak FM secara langsung di radio, RTM Klik dan Facebook Sarawak FM 10 pagi hingga 2 petang. Setiap hari, himpunan lagu terkini dan sensasi maklumat hiburan. Infotainment, ekspresi, warnai hari anda.
2: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
3: Info Ekspresi.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Yang penting driving tu ekor peraturan lalu lintas.
3: Benar.
2: Bila kita ngirin orang, belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
3: Jangan rapat gila.
2: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu melok
3: sakit hati
2: sih kau. Nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
3: Tapi bini.

0: Jom ikuti ekspresi di Sarawak FM secara langsung di radio, RTM Klik dan Facebook Sarawak FM 10 pagi hingga 2 petang. Setiap hari, himpunan lagu terkini dan sensasi maklumat hiburan. Infotainment, ekspresi, warnai hari anda.
1: Ekspresi warnai hari anda, insyaAllah. Lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM untuk info ekspresi. Tapi kita berhibur dulu dengan sikit lagu, dengan sebuah lagu dandut untuk all pagi tu nak untuk hiburan kita, membuka tirai pertemuan kita dalam ekspresi warnai hari anda bertemu dengan saya, Rina Surapati, Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Okey, kita orang akan bersama dengan saya dan rakan kita di Sibu FM. Selepas tu kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dandut ini untuk menghiburkan anda di suasana ekspresi warnai hari anda cantik.

0: Info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Okey, info ekspresi seperti biasa kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM Connecto bersama dengan DJ DH walaupun belum ada dapat gambaran visual eh. Okey, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ina.
1: Ya, Sibu aku usah relax, bang relax kau untuk hari tu. Okey, macam ni cuaca di Sibu Connecto.
2: Baik, selamat pagi kepada Ina dan juga semua pendengar sebagai penama tu Sarawak FM pagi tu.
1: Ya.
2: Di Sibu memang apa nama tu orang kata tadi memang dari dini hari tadi sudah hujan dah.
1: Oh, dini hari tadi dah hujan dah.
2: Masih lagi hujan. Okay. Dan saya dah menunjukkan tanda-tanda jakarta lah.
1: Haraplah sebab bagus juga bila hujan tu, bila terlalu panas pun orang epak juga. Bila nak hujan pun ada juga epak. Tapi sebenarnya kedua-dua cuaca yang bagus sebenarnya. Okey, untuk info ekspresi kita untuk hari tu, agaknya apa perkongsian daripada Sibu yang nak dikongsikan bersama dengan kami di Sarawak FM, silakan.
2: Baik, sementara kita tunggu untuk nanggal visual lah dari Sibu tu.
1: Ya.
2: Okey, geng-geng kita dari Bilik Kuala Pusat pun sudah naik ya. Sudah apa nama tu, dah di situ je tengah ngatur je tu. Apapun kita harapkan yang terbaiklah untuk itu. Baik, yang pertamanya berkenaan dengan aktiviti yang akan diadakan ya di Sibu untuk kali itu ataupun untuk minggu itu lah sebenarnya. Jadi sebelum ya kita mau juga tahu apa yang berlaku tu lebih kepada dikapit lah.
1: Okey, dikapit.
2: Dikapit. Tapi sebelum ya bercakap berkenaan dengan Sarawakku sayang. Okey. Sebelumnya kita ke Sibu situ dulu sebelum kita keluar sikit lah dari Sibu.
1: Tahu lah.
2: Nya kan makin lama makin ke atas ya, kalau
1: naik ke atas lagi.
2: Ya, dulu di utara. Okay, kini tonya ke di Sarawak tengah situ. Selepas itu nya akan ke Kuching belah selatan noh.
1: Tahu.
2: Belah-belah tu lah, belah-belah Kuching kita pula. Okey, anda yang mau di apa nama tu madah dengan semua para pendengar yang pertamanya perkongsian berita kita info lah dari Sibu situ. Tu sebenarnya kita bercakap ataupun dah kelakar berkenaan dengan sudut pembelajaran di rumah panjang dalam komuniti kita tu memang penting sebenarnya dan perlu untuk kita aktifkan semula. Jadi sudut pembelajaran maksud DS tu sebenarnya nah yang mana di rumah-rumah panjang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri lah. Okey, tapi itu kita cakap berkenaan dengan Dewan Undangan Negeri ataupun Dun Angka akan diaktifkan semula bagi pencapaian ya yang akan memperkukuhkan pencapaian akademik murid luar bandar kita serta memupuk budaya membaca dalam kalangan penduduk rumah panjang. Dan nanti malam Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Pakat ataupun MEITD Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar Pai Nyamadah, beliau akan meneliti semula katanya keperluan pendidikan yang dibangkitkan oleh penduduk sebelum melaksanakan pendekatan yang lebih sesuai dan berkenaan. Dan menurutnya juga program berkenaan pernah dilaksanakan sebelum itu di setiap rumah panjang di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri, khasnya di Nangka situ. 500 buah buku.
1: Oh, 500.
2: Ya. Yeah. Akan diperoleh dari Kuala Lumpur.
1: Okey.
2: Sebelum tu ya. Okey. Akan dipusingkan ke rumah-rumah panjang di Dun tu bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid. Maksudnya okey, ada satu apa nama tu simpanan buku. Okey, yang disimpan di setiap rumah panjang dan selepas 2 atau 3 minggu lepas ya buku-buku berkenaan akan dipusingkan ke rumah panjang yang lain.
1: Jadinya okay.
2: Macam apa nama tu udah di rumah panjang tu dia akan dimak ke rumah panjang lain ya. Dan seterusnya lah untuk menggalakkan budaya membaca sebenarnya.
1: Okey. Okay,
2: jadi satu yang ialah orang kata dia nak DS pun mungkin juga pertama kali dengar pusingan tu. Okey. Buku-buku berkenaan akan di kiranya dipusingkan secara adil lah.
1: Oh, secara adil betul.
2: Dah orang panjang tu, orang panjang nun kelak. Tapi ni mesti ada sasaran dia juga lah. Ada target kata kita
1: tadi. Betul.
2: Okey. Jadinya memang cara untuk menggalakkan budaya membaca kini tu, yalah kita pun sama tahu juga kini tu. Saya sebut je gadget.
1: Semuanya tahu. Senang aja semua ujung jari anda. Kelebihan gadget tu banyak sebenarnya. Kelebihan dan juga keburukannya. Tapi bila dipakai dengan sebetul-betul seelok-eloknya, gadget tu boleh juga membantulah sebagai tool untuk kita buat rujukan juga sebenarnya.
2: Jadi kita bila kelakar pasal apa nama tu, alat-alat peranti ataupun gadget tu, Ina, mungkin itu bukan benda bagus sebenarnya. Tetapi yang semakin lagi semakin mencabar kita tu, okay, cara kita untuk mengawal penggunaan gadget tu, maksudnya di kalangan kanak-kanak lah. Makin itu AI pun dah mudah diakses. Siapa-siapa boleh pakai. Kadang-kadang tadi nembiak sekolah yang dah darjah berapa ya, anang boleh tahan dah pasang edit gambar semua, video semua, anang boleh tahan dah. Okey. Jadi kita pun mau menggalakkan sidak tu kiranya macam kembali ke basic lah, back to basic kata orang tu nak. Jadi itulah cara kita untuk menggalakkan budaya membaca. Okey, buku-buku bahan-bahan ilmiah tu tadi. Contohnya macam di Sibu Jaya, perpustakaan Sibu Jaya ataupun di Pustaka Sibu situ pun sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama juga. Kini tu dah makin ramai yang orang kata tik, minta maaf Lena pun DS makin perkataan kembali gitu nak.
1: Mesti back to normal lah.
2: Ataupun back to normal lah. Okay. Nah, sedaknya sudah apa nama tu, kiranya pergi ke perpustakaan untuk menelaah semua tu nak. Jadi itulah yang kita banggakan, yang kita mahukan dan kita harapkan. Lebih ramai je lah anak-anak kita. Sedaknya tahu apa besarnya tujuan untuk sedaknya ke perpustakaan. Ataupun untuk tadilah macam tu di luar panjang tu. Okay, sudut pembelajaran di luar panjang tu diaktifkan semula. Okey. Yalah, yang dikongsikan yang pertamanya.
1: Okey, ya, antara pengisian yang pertama kita yang dikongsikan daripada Sibu FM dan juga pendengar-pendengar kita di Sarawak FM kali tu. Okey, sebelum kita berkongsi lagi dengan info yang seterusnya, kita beri peluang dulu dah dengan laluan untuk sida Wong Sibu tu, Sibu FM untuk putarkan lagu hiburan kita dalam info ekspresi kali tu. Lagu apa, Teh?
2: Kami milih lagu Kariu lah.
1: Wow, lagu Kariu tu dia. Okey, kita lain lah.
2: Sementara lah, apa nama tu, kita pun sama tahu je nak. Kena tu pun harga barang pun dah. Ada yang naik, ada yang kekal, ada yang dah turun.
1: Betul.
2: Untuk kawan-kawan di apa nama tu, agensi berkaitan silatnya madah lah, ada yang naik lah. Tapi ada juga yang turun kata silat.
1: Ada yang kekal.
2: Ada yang kekal. Baik, terhangat di pasaran tu, Ina.
1: Ya, okey, jom.
2: Pendengar Sarawak FM.
1: Kia Argyu.

0: Eh, hey, tangga di pasaran tadi nah.
1: Banyak yang orang kata tadi dah hangat di pasaran. Yeah. Utamanya jualan-jualan yang hangat lah kini tu, mungkin jualannya viral apa semua lah. Oh.
0: Harap-haraplah kita muat turun aplikasi price catcher.
1: Betul. Okey. Untuk info yang seterusnya kita akan lagi kongsikan lah daripada Sibu FM. Dengar-dengar tak banyak lah untuk apa yang dikongsikan daripada Sibu FM bersama dengan kita di Sarawak FM kali tu. Terutamanya ada juga program untuk minggu tu, program yang meletup. Ya, yeah, program meletup. Sarawak aku sayang juga nak. Oh.
0: Okey, program meletup ya, kita simpan dulu.
1: Kita simpan dulu ke tepi dulu. Okey.
0: Biarnya meletup, biarnya meledak. Kami ingat orang datang lah. Apapun di Sibu situ, memanglah kita nunggu apa nama kehadiran orang-orang, bukan saja yang berada orang penduduk tempatan di Kapi, okay, tapi juga ada yang datang dari kawasan-kawasan berhampiran, kawasan-kawasan yang si berapa berhampiran pun ada juga.
1: Betul.
0: Okay, terutama yang ada yang dari contohlah dari Seriki kah, ya, dari dari Sibu tu pun kah, ataupun ada datang juga dari area dia ataupun daerah lain. Okey, mungkin bertandang berkunjung ke Kapit. Sebab Kapit tu sebenarnya salah satu tempat untuk orang kata tadi untuk kita lapangkan fikiran ya. Terutama hujung minggu tu. Jadi jangan heran. Bahasanya jangan heran.
1: Betul.
0: Ramai orang hujung minggu hari Sabtu ya. Ke Kapit. Untuk sedaknya tadi nangga, terutamanya di Kapit tu banyak dijual lah hasil-hasil hutan ya, sayur-sayuran, buah-buahan, okey, ikannya, ikan jangan disebutlah ikannya.
1: Betul.
0: memang tempat di sini. Sebut aja lah ikan semah ke, ikan purau ke, ikan apa ke, macam-macam semua. Jadi yang seterusnya tu dari Sibu situ. Tapi sebelumnya tu nah, untuk kali tu kiranya DS tu saya dapatlah bersama dengan Ina menerusi visual untuk pagi tu, sebabkan ada beberapa lah yang siapa dia elakkan.
1: Betul. Nak.
0: Apapun suaranya tetap ada ya.
1: Ya, yang penting suaranya tetap ada.
0: Ada, suaranya tetap ada. Okey, bergema di seluruh negeri Sarawak tu lah, ataupun di seluruh dunia lah menerusi RTM Klik. Dan nak bercakap dengan RTM Klik, jangan lupa untuk buat turun juga RTM Klik kini tu dah musim bola. Demam bola kata orang.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Betul. Oh, pukul 1 pagi pun dah langgar bola. Awal minta jam awal pagi nak.
0: Ya lah tu. Okay. Norway menang. Senegal kalah 2-3.
1: Betul.
0: Ada juga France 3-0 grup I. Jadi yang akan ditanggal kelak pukul 11 pagi tu dah.
1: Ya.
0: Jordan akan menentang Algeria. Okey. Jadi menerusi RTM Klik ada dapat pada bar tu menonton, dapat anggar perlawanan. Okey. Sebagai penyiar rasminya RTM, tentunya menemani anda. Tagline kita lah. Setia anda.
1: Tagline yang orang kata tetap di hati.
0: Tetap di hati. Baik, masih lagi dalam bulan Jun kita tu. Di mana tu? Kiranya program kempen Demam Darah.
1: Kempen Demam Darah.
0: Ya, kediadakan di salah satu tempat pada nama tu yang diadakan di Sibu situ, di salah sebuah premis ataupun persatuan lah. Okay? Persatuan belia kita di Sibu situ, anjuran pusat khidmat PN52 Dudung Cawangan Sibu Jaya. Dan dengan temanya Setitis Darah Sejuta Harapan, akan diadakan pada 27 Jun hari Sabtu tu ya, 9 pagi hingga 2 petang. Dan dijemputlah semua beramai-ramai ke tempat berkenaan untuk sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Okey, satu pendamaan darah mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Jadi kita pun sebenarnya bukan apa je nak. Di Sibu situ beberapa pekan kita tu lah, selalu kita di radio tu selalu ada. Okey, berhati-hati di jalan raya.
1: Betul.
0: Pandu cermat, sampai pun selamat semua tadi. Namun demikian kita harapkan semua pendengar yang mendengarkan Kita dua untuk pagi tu sama-samalah kita mandu cara berkhemah ya.
1: Betul.
0: Belok kiri kanan, signal light ada. Okey, gunakanlah dengan sebaik-baik.
1: Mm-hmm. Yang penting kita kena alert jugalah. Jangan walaupun kemalangan tu benda yang sesangka malang sip berbau kata kita nak, walaupun kita slow kah tetap jua terkena, tapi kita si minta, cuma kita kena berhati-hati jelah kepada pemandu-pemandu lain juga pun baik kerjasama nak. Jadi orang kata tadi mendapat elak-elak kan benda-benda yang tidak diingini
0: semestinya. Sebab kita nanggap macam musim hujan itu okeylah, air mariknya panas nak. Okey, sebab kami orang di Sibu tadanya kami pun cuaca tu ada istimewa sikit lah dari tempat lain. Hari itu, hari itu hujan lah, lebat kemarin lagi. Esok nang rasa kemarau.
1: Selang-seli nak.
0: Selang-selinya. Jadi kita harapkan pemanduan biarlah cara dengan selamat. Okey. Beberapa tempat ataupun jalan di sekitar Sibu dalam kiranya dalam tahun tu lah agak ketara juga kami nangga. Tu pandangan peribadi kami lah. Di Sibu situ banyak kebanyakan tempat ya si kalau gym jalannya. Tapi kini tu dah mula sesak ya. Dah nang si tahu lah. Makanya bukan jalan utama je pun. Okey, mau jalan utama lagi lah. Dalam jam 12 ya, ataupun dalam pagi, tengah hari, petang, memang sebabnya waktu puncak kata kita. Tapi kena itu kebanyakan jalan-jalan lain walaupunnya bukan jalan utama dilihat agak sesak juga lah dengan kereta aliran trafik yang kita madah tadi. Mundari biasanya pun sesak je, apatah lagi kalau musim perayaan. Jadi kita harapkan siapa-siapa yang datang ke Sibu situ, okey, pandu dengan cara yang selamat ya, bersabarlah dengan kerenah-kerenah kita tu. Sah juga madah tu nah. Okey, kita dua tu cuma dapat madah di radio aja, tapi ialah tik wartawan tu nak tepuk dada tanya selera kata orang tu. Okey, dan dia Sibu situ juga untuk kongsian kali tu sebelum kita bercakap ataupun berkenaan dengan program Sarawakku Sayang yang akan kita adakan di Kapit tu di Dalat tu. Kita ke Dalat sekejap.
1: Okey, kita ke Dalat. Mesti ada apa orang kata ni aktiviti-aktiviti yang best di Dalat kini tu.
0: Kalibar Balau.
1: Kalibar Balau. Wah, baru dia ditanya tadi. Kalibar Balau. Okey, silakan.
0: Okey, Kalibar Balau tu kiranya terus ya. Hanya akan terus menjadi platform untuk memupuk budaya hidup sehat tu di kalangan masyarakat menerusi penganjuran pelbagai program aktiviti khasnya seperti Fun Walk Costume 2026 yang berlangsung meriah lah semalam. Dan upacara pelepasan para peserta tu tadi disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi itu sebagai satu simbolik lah untuk permulaan program sebelum turut sama menyertai aktiviti berkenaan bersama penduduk setempat. Dan karnival itu tadi ataupun dalam penganjuran Kanibar Balau banyak aktiviti yang diadakan yang lebih kepada aktiviti kemasyarakatan ya. Jadi yalah most dapat ikut serta dalam Kanibar tu nak ke best, tapi apa nak buat lah sebab kita tu pun agak sibuk juga dengan tugas konti pun pesta kaul ya. Ada sekali dua lah sudah ikut serta, tapi Kanibar Balau tu bukan kami aja.

0: InsyaAllah kamu ada rezeki, mau juga pergi.
1: Belah-belah dalam Malaysia. Okay. Jadi kita harapkan banyak lagi lah aktiviti ataupun karnival selepas tu kelak.
0: Okay.
1: Untuk dah karnival balau atau apa lagi. Harapkan belah-belah dago kah ada kah? Apa nama tu? Nama-nama karnival dari sidak jadi saya kelak-kelak lah. Mun dari di julau pesta lada ya. Sini-sini lagi. Banyak lagi lah. Mun pesta pakan ya, ada juga pesta pakan. Tapi di pakan ya. Apa simboliknya? Anak buah buah pakan sebenarnya.
0: Buah pakan, no?
1: Buah pakan. Apa kata tadi? Kira macam simbolnya lah, tugunya. Memang buah pakan ada sih. Buat di julau tu memang sejapat lagi juga lah dari lada dan simbol lada je lah dari dulu.
0: Oh. Okay.
1: Aku tu sebenarnya dah bukan apa. Dari tadi dah mau kelakar tu lah. Lama dah bercuti. Okay. Jadi bila dah kelakarnya pun nang siapa lagi juga lah nang kena pada mah tu kena hujan juga di Sibu situ nang si bunti juga mau kelakar.
0: Oh. Sedahal biasanya normal lah bila dah lama bercuti tu banyak nak benda nak disampai juga sebenarnya. Mun suasana dekat rumah tu lain cara kelakarnya, nak mula radio tu lain cara kelakarnya. Baik ya, banyak kelakar kali tu. Okey, lepas tu kita akan sambung balik untuk info yang seterusnya lepas tu. Okey, itu dah pukul 10.42 minit pagi. Dan kita wibu lolok lah dengan sebuah lagu daripada Adira dengan lagunya Ilusi. Dan selepas tu kita akan sambung balik untuk rancangan info ekspresi bersama dengan Sibu FM dan Sarawak FM.

0: Okey, ha, dengan sebuah lagu Ilusi Adira. Ha, kembali lagi untuk kita dalam Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Sibu FM, di DJDS, ha, dan juga Rina Suprapati untuk segmen yang kita seterusnya. Okey, perkongsian okay. Seterusnya, Tek.
1: Seterusnya, oh. jangan ilusi, kata orang.
0: Jangan ilusi, relax sahaja. Ni pengannya.
1: Apa pun lah, Munsi dan Angga, visual tu tadi agak lain juga lah.
0: Oh.
1: Sebab dulu, masa kita pergi, tahun bila dulu now?
0: Tahun mensea dulu. Ya, cik dapat wadah zaman kita mensea dulu, tak nak. Oh.
1: Sebab dulu, zaman kita, zaman kita lah. Okay, dalam tahun 2010, 2011, 12, 13, 14, kali lah masa saya dulu. Kita tu, bersiaran di radio, kita asyik live, mungkin masa yang normal bagi kita lah. Tapi kini tu, cara kita di ATM, kita kiranya dah selari dengan apa nama tu, orang kata tadi, dengan arus teknologi apa semua tu, dengan gadget-gadget. Di sini lah gadgetnya berguna.
0: Betul.
1: Dengan cara penyampaian kita sebagai juruhebah tu, jadi bila kita macam asyik live, saya dah mula live dari konti tu, macam ya, dah something kurang lah.
0: Sebab dah biasa, Tena.
1: Sebab dah biasa, ya. Ya, sebab dah biasa kita live tu. Tapi apapun, kelak lah kita akan berkongsi kan. Ucapan, kiriman geng-geng kita untuk hari tu. Yang ada di, apa nama tu, kiriman yang dititipkan.
0: Wah, dititipkan, ya.
1: Yes, dititipkan ke Sarawak FM. Sama dengan DJ Rina Smapati kita.
0: Aulah.
1: Aulah. Apapun, okey. Di Kapit, di mana program Sarawak Ku Sayang bagi Kapit. Kiranya perhatian kepada semua warga Kapit, di mana akan diadakan pada hujung minggu tu, ya. Dan untuk salah satu berita menerusi akhbar tempatan online kita untuk hari tu, persiapan akhir bagi penganjuran program Sarawak Ku Sayang bagi Kapit 2026. Jadi, terus diperhalusi lagi dalam hari tu. Walaupun ya, kiranya dalam persiapan akhir lah, kata orang tu. Jadi itu sebenarnya bagi memastikan kelancaran pelaksanaan program yang bakal menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, usahawan, komuniti setempat dan masyarakat am khususnya. Dan sehubungan itu, Residen Bahagian Kapit yang berbahagia Encik Elvis Didit telah pun mengetuai lautan kerja ke tapak program yang tok kiranya di sebelah Dewan Suara Kapit tu. Tempat untuk ataupun tapak penganjuran program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026 di bahagian Kapit. Jadi menurutnya juga tok sebenarnya tinjauan tu tadi untuk meninjau tahap kesiapsiagaan tapak, pihak juga nya memastikan segala keperluan logistik, teknikal, keselamatan, semualah operasi pada tahap terbaik sebelum program itu berlangsung. Jadinya banyaklah melibatkan pelbagai aspek teknikal, keselamatan dan lain-lain operasi. Jadi itu memastikan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit dilaksanakan dengan lancar, ya, memberi kesedesaan kepada semua pengunjung dan menjadi salah satu kenangan yang terindah khasnya buat para kunjung yang datang berkunjung ke Kapit hujung minggu terkelak. Jadi pelbagai program turut diadakan, termasuk pameran agensi kerajaan, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri itu. Nah, okay, kaunter perkhidmatan, gerai usahawan, tu Sarawak Kitchen tu memang orang kata tadi memang laku keras lah. Sebab kita tu bawa juga tahu apa menu, apa juadah, ya.
0: Betul.
1: Di satu-satu tempat tu. Buat dulu di pintu lu ada juadahnya pun. Nah, kini tu dah masuk ke Sarawak Tengah tu, cun juga tu di Kapit, apa nak menu di Kapit kelak tenaga lah. Okey, pentas.
0: Awal madah apa menu di Kapit kelak.
1: Apa nak menu, tenaga lah kita tahu. Tenang. Okey, tapi di Kapit, ya, yang tugut menjadi tumpuan orang, selain daripada menu-menu daging apa semua, okay, menu-menu dari ikan sungainya.
0: Ikan sungai.
1: Ada tak? Hey, 10-10 ada tu.
0: Ya, ni dah bahasa nak 10 minit lagi, ya.
1: Aku tu sebenarnya sibuk asal lah. Masalah tadi bila aku jemput Juadah tadi. Asal sebenarnya tu.
0: Bentar-bentar dekat nak tengah hari lah. Berapa minit lagi? Sejam lebih lagi ya. Dekat 12.
1: Oh, iyalah. Okey, sebelum apa nama tu? Selain ni pentas utama. Siapa nak artis ataupun penyanyi yang akan dimak masa tu kelak lah, kita akan kongsikan lagi lah. Okay, dan juga lokasi pelbagai aktiviti komuniti yang diadakan sepanjang program berkenaan. Ada juga aktiviti sukan juga tu diadakan ya. Dan objektif program Sarawak Ku Sayang tu nya sama juga dengan tempat-tempat lain yang telah pun menjayakan program Sarawak Ku Sayang sebelum tu. Ya, itu sebagai platform penyampaian maklumat pembangunan, ya, perkhidmatan kerajaan dan juga pengukuhan hubungan antara kerajaan dan rakyat dapat dicapai dengan jayanya. Okey, ya lah tadi sebar sedikit mengenai program Sarawak Ku Sayang bagian KAPIK 2026. Geng-geng di ATM Sibu situ akan bergabung dengan apa nama tu geng-geng dari Kuching atau dari Sarawak FM ya. Jurhebat
0: turut
1: Sarawak
0: serta FM,
1: akan turut serta.
0: Ya, berkampung kita di sana.
1: Jomlah kita berkampung. Hai. Aku siapa ikut aku tak. Ibu dapat ikut nak aku biasa.
0: Saya dah hal kita duduk ya saja untuk beri orang kata tadi hebahan untuk rakan-rakan dan juga pendengar kita untuk hari tu.
1: Jaga konti oi.
0: Iya, jaga konti benar ya.
1: Puasa siang ke SM.
0: Aduh. Okey.
1: Okey, okey. Jadi ajaklah perkongsian dari Sibu tu nah.
0: Perkongsian daripada Sibu. Jadi banyak juga antara tadi ada karnival apa tadi pesta
1: karnival balau.
0: Pada hari bila tadi?
1: Tu hari maghrib sebenarnya.
0: Dah langsung dah. Jadi banyaklah dan minggu tu yang akan datang adalah Sarawak Ku Sayang di Kapit. Jadi rakan-rakan kita juga akan berkampung di sini dengan bersama dengan rakan kita di SIFM, Sibu FM akan berkampung di Kapit pada hari tersebut. Jadi jumpalah kita di sini kelak walaupun kita bertugas tapi kita sentiasa ke udara bersama dengan rakan-rakan kita secara langsung kelak hari Sabtunya.
1: Ya. Sedikit pesanan juga nah untuk semua para pengunjung dan juga mungkin ada kru-kru ATM ataupun agensi-agensi yang ingin untuk serta hati-hati dalam perjalanan ke Kapit sebab Kapit tu kita tahulah hanya kawasan yang kawasan tinggi lah kata orang tu nak bukit-bukit semua tadi jalan okey, jalan bagus cuma yang tadi kita tahulah hari tu musim hujan pernah semua jadi hati-hati lah semasa memandu ke Kapit. Kereta kami lah memang orang kata tu mau buat bersusun lah kereta di jalan raya. Hati-hati lah dalam menurut anda.
0: Ya, betul. Hati-hati di jalan raya juga. Dan mungkin ada yang nak pergi ke menyaksikan untuk memeriahkan lagi program Sarawak Ku Sayang di Kapit kali tu bersama dengan artis-artis ya jemputan Sarawak Ku Sayang di Kapit dan juga menyaksikan banyaklah pelbagai pameran dan juga agensi-agensi turut serta untuk Sarawak Ku Sayang pada hujung minggu tu. Jadi mana yang sekda yang ke mana-mana ataupun ada yang merancang situ nak pergi sini bolehlah kita orang datang ke Kapit untuk hujung minggu tu sama-sama kita meriahkan di sini. Ada yang belum pergi pernah menjejak kaki ke Kapit, silalah ada, datang.
1: Tu sikit juga. Mungkin ada apa nama tu rakan-rakan penyampai kita, geng-geng DJ kita tu tadi sedang nyenunggah ngembak belagu ke apakah di studio mini. Silalah sportingkan diri anda, sama-sama kita memeriahkan RTM kita RTM apa nama tu RTM Sibu kah apa nama dengan penyampai Sarawak FM dalam ya. Okey, sama-sama kita meriahkan.
0: Betul. Okey, ialah antara pengisian-pengisian dalam info ekspresi kali tu dan kita mohon maaf juga lah kepada semua kerana kita sedia visual lagi tu, kita cuma daripada audio. Buat kata DS adik kita back to normal dulu nak bersiaran. Tapi yang pentingnya rakan-rakan kita masih masih lagi untuk bersama dengan kita melalui audio radio yang sentiasa bermain dalam hati kita. Orang kata tak sehati sejiwa dekat di hati semuanya. Betul, semuanya mendengar kita di Sarawak FM. Yang pentingnya ada yang follow kita juga melalui RTM Klik kan DS?
1: Ya. Train kini tu kami nanggal lah di mana-mana juga. Selalu je macam mula-mula sih tahu lah kami tu. Tapi yang kami nak langgar kita tu nak kebanyakan tempat-tempat kami pergi, baik je di kedai makan ke apa ke semua nak.
0: Yeah.
1: Okey, semuanya buka RTM Klinik. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak-banyak. Terbaik. Okeylah, apa pun terima kasih DS dan kita akan jumpa lagi untuk minggu yang akan datang dalam segmen Info Ekspresi.
1: Terima kasih, Nah.
0: Ya, jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ya.
2: Info Ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
3: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat.
3: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
2: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info Ekspresi.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tak? Trok khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke spetah. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua lagi pitu
2: ya, kipas nak tepi apa
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga
0: dah. Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.

0: Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan. Jangan percaya. Jangan diberi. Jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.
1: Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera warga bumi Kenyalang dan pendengar setia Sarawak FM. Kembali bersama saya Ida Suraya Ismail dalam segmen Ai Sihat. Sebelum ini kita bercakap tentang memerdekakan diri dari penyakit pergigian. Untuk menang perang, kita wajib kenal siapa musuh kita. Musuh nombor satu pergigian kita bermula dengan plak. Plak ini adalah satu lapisan nipis dan melekit pada permukaan gigi yang menjadi sarang berjuta-juta bakteria. Apabila kita makan, terutamanya yang manis, bakteria ini akan berpesta dan melepaskan asid. Asid inilah senjata mereka yang akan menghakis benteng pertahanan gigi kita, iaitu enamel. Lalu terjadilah gigi berlubang. Selain itu, plak ini tidak dibersihkan dengan baik, ia akan mengeras menjadi karang gigi. Inilah punca gusi anda bengkak, berdarah bila brus gigi dan bernafas nafas yang berbau. Jika dibiarkan, gigi yang sihat pun boleh tercabut dengan sendirinya akibat tulang sokongan yang rosak. Cukup menakutkan, bukan? Tapi jangan bimbang, kita ada strategi untuk melawan. Nantikan sesi seterusnya hanya di Ai Sihat.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal.
1: Signal.
0: Tangan lu melok-melok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Nak cendera apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka driving.
1: Tapi bini lah penting. Salah tu.
2: Baik, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Rina Surapati untuk jam kita yang seterusnya, pertemuan dalam ekspresi warnai hari anda. Apapun, terima kasih kepada rakan kita di Sibu FM di DH yang telah pun menemani kita seawal pagi pukul 10 pagi sampailah pukul 11 pagi tadi untuk pengisian dan juga info-info yang terkini yang apa yang berlaku di Sibu. Kinektok dan Kinektok, kita kembali lagi dalam ruangan ekspresi warnai hari anda untuk edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Okey, untuk info yang kita nak kongsikan juga untuk bersama dengan anda pada hari ini, di mana orang ramai dijemput hadir ke Karnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Satok yang berlangsung di pada hari Sabtu 27 Jun 2026 yang pada dari pukul 7 pagi sampai 4.30 minit petang, yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Komban Kuching, yang bertemakan STEM, Spark, Igniting AI dan AI and Aerospace Dream. Carnival itu bertujuan untuk memupuk minat generasi muda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM, khususnya kecerdasan buatan AI ataupun dan juga aero angkasa. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung masuk pameran interaktif AI dan aero angkasa, pertandingan STEM, bengkel aero angkasa, ceramah pendidikan tinggi, STEM talent show, pelancaran roket serta cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Jadi kemasukan adalah percuma, adik kakak datanglah beramai-ramai dan termasuk kepada murid, pelajar, ibu bapa dan seluruh komuniti. Jadi jangan lepaskan peluang tu, jumpa anda di Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Satok pada 27 Jun 2026 di SK Combine Kuching. Bersama-sama kita mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI dan aero angkasa. Di sini juga kita akan menimba ilmu yang baru. Okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya. Apa kata kita bimbang dengan lagu daripada Unit Narayan dan juga Al-Kayanik, Kayadil Nekaha, untuk anda di Sarawak FM.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan cuaca pegunungan dan keindahan hamparan sawah padi yang luas menanti kunjungan para pengembara di utara bumi Sarawak. Hari ini, Nadia nak membawa anda meneroka keunikan Kampung Buduk Nor di Bak Kelalan, sebuah hub penempatan tanah tinggi bersebelahan sempadan negara yang menggabungkan keunikan agropelancongan dan warisan budaya etnik Lun Bawang. Terletak pada ketinggian 3,000 kaki di atas paras laut, Kampung Buduk Nor merupakan pintu gerbang utama ke Bak Kelalan kerana menempatkan kemudahan lapangan terbang luar bandar. Kawasan tanah tinggi ini sangat kenal dengan sektor pertanian seperti pengeluaran buah apel tempatan variety mana lagi serta tanaman strawberry. Dari aspek warisan, kampung ini memelihara rumah panjang Sigar Lambung yang merupakan satu-satunya rumah panjang tradisional Lun Bawang yang masih wujud di kawasan tersebut. Di sini, para pelancong berpeluang menikmati hidangan tradisi yang unik seperti nasi lembek Nubalaya, biskut roti benak serta minuman kopi beras tanpa kafein yang dihasilkan daripada beras adan tempatan yang dipanggang. Bagi memaksimumkan pengalaman percutian anda di sini, saya mengesyorkan lawatan singkat ke puncak Bukit Doa Tudal Puneng Kelalan dengan menaiki kenderaan pacuan empat roda untuk menyaksikan pemandangan panorama seluruh lembah Bak Kelalan. Selain itu, luangkan juga masa untuk melawat kawasan mata air garam Buduk Bui bagi melihat kaedah tradisional masyarakat setempat menghasilkan garam gunung yang kaya dengan mineral. Memandangkan kawasan ini bebas sepenuhnya daripada masalah pencemaran cahaya kota, pastikan anda melihat keindahan hamparan bintang Bima Sakti dengan jelas dari halaman inap desa pada waktu malam. Daripada keunikan rasa kopi beras di dapur kayu tradisional hingga ke kerlipan bintang di langit malam, Buduk Nor ialah bukti ketenangan lanskap tanah tinggi Sarawak yang tiada tolok bandingnya. Jom kita raun ke Buduk Nor. Saya Nadia.
2: Satu langkah.

Ya, daripada Stacey yang baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang pukul 11.29 pagi. Selamat pagi juga diucapkan kepada kita orang yang tengah pun driving dari sini ke sini. Apa yang kami harapkan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Sekiralah perjalanan kita orang jauh ataupun dekat, apa yang kami doakan semoga selamat sampai di tempat yang kita orang tuju. Dan mungkin ada yang lah plan retok nak pergi ke tempat yang healing bagi yang bercuti nak. Jadi selamat berhibur dan juga terima kasih ada yang mendengar kami waktu ini dan ada yang mendengar melalui rtmclick.gov.my. betul percuma. Alright, untuk itu anda masih lagi bertemankan saya Rina Surapati untuk jam yang seterusnya, dan perkongsian kita yang seterusnya adalah berkenaan dengan bengkel kraft tangan manik pembuatan Subang. Jadi Subang tu adalah Sumpin kata kita nak. Anjuran tu bersama dengan kejiranan Mesra Taman Ria dan kawasan Rukun Tetangga Fasa 3 Bandar Baru Semeriang di Dewan Sebaguna Bandar Baru Semeriang. Jadi seramai 30 orang peserta yang dah pun menyertai bengkel tu. Bengkel Saria bertujuan untuk memperkasakan kemahiran komuniti dalam seni pembuatan aksesoris manik, yang mana di samping memberikan pendedahan mengenai potensi kraft tangan sumber pendapatan tambahan. Jadi peserta juga turut mempelajarilah teknik asas pembuatan subang serta menghasilkan rekaan kreatif masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar berpengalaman. Jadi menurut pengerusi KJM Taman Ria dan KRT Fasa 2 Fasa 3 Bandar Baru Semeriang Encik Muhammad Ishak Iskandar, program tok seumpama tok bukan ajak meningkatkan kreativiti masyarakat, malah membuka peluang kepada usahawan-usahawan kita untuk menjana pendapatan melalui penghasilan produk kraft tangan tempatan yang bernilai komersial. Ialah antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda di Sarawak FM. Projek Taban, maafkanlah aku untuk anda di Sarawak FM. Satu sejiwa cantik.

Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Suraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

Okey, sebab lagi Zai Zaman Mimpi Tanpa Arah membawa ke pukul 11.40 minit pagi. Okey, selamat pagi. Diucapkan kepada kita orang yang ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Satu info yang kita kongsikan yang baru-baru ini tular di media sosial dan juga yang kita dapatlah berita di mana seorang wanita tempatan berusia 31 tahun ditahan polis kerana disyaki menikam suaminya dalam satu kejadian pergaduhan rumah tangga yang berlaku pada petang tadi di Kota Semarang.

Jantung Negara Kota Semarahan bagi mendapatkan rawatan kecederaan pada bahagian kening, kemudiannya dibawa ke Balai Polis Kota Semarahan untuk siasatan lanjut. Jadi kes tu di bawah Seksyen 326 Kanun Kesesaan kerana menyebabkan cedera parah menggunakan senjata berbahaya. Siasatan masih dilakukan dan diteruskan oleh bahagian siasatan jenayah IPD Kota Semarahan. Jom dunia sendiri untuk anda di Sarat FM, Sati Sejiwa.

Dunia sendiri muzik sial. Okay, untuk itu terima kasih kepada Kak Salmah Mahru. Assalamualaikum, selamat pagi. Sentiasa sihat selalu. Cuaca dekat Uyak tu alhamdulillah katanya. Dan juga sejuk, seram, mendung, jak yuyu. Kami santai jak sambil tersenyum dengan cerita. Okay, apa pun juga salam sayang untuk semua warga Senau Uyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyumlah selalu. Minta putar akan lagu dari bawah daripada Elshan yang akan menghiburkan kita selepas ini. Alright, insyaAllah kalau saya akan putarkan lagu-lagu permintaan daripada anda. Tapi jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Lepas ini baru saya akan putarkan lagu untuk anda di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okay, dan apa-apa terima kasih juga diucapkan kepada Kak Adira Borhan. Assalamualaikum dan semua pendengar Radio Sarawak.

Kim Tiketok katanya selamat bekerja dan juga semoga yang sihat ya cepat sembuh, amin. Yang sedang memandu ya hati-hati di jalan raya. Okey, dan juga katanya banyak juga komen situ. Oh, alhamdulillah. Okey, sedang kendalikan tugasan masak ya, hati-hati memasak. Kami baru pulang daripada klinik katanya, rehat dulu baru kira masak. Layan ajak tugasan. Terima kasih. Ha, okey, semoga Kak Adira pun cepat sembuh dan diberikan kurniakan kesihatan yang baik-baik selalu. Terima kasih juga ucapkan kepada Kak Jalina Jelahi. Si pola live kita hari tu teh. Okey. Alright. Assalamualaikum katanya, selamat pagi Ros untuk anda katanya. Terima kasih. Ha, sampai kelentang-lentong dekat dapur tak membasah ke di dapur. Akhirnya masuk komen lagi ngenyernyam tangan baru dapat masuk komen masuk komen DJ katanya. Terima kasih Kak Jalina. Okey, satu lagi yang kita nak kongsikan iaitu daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam ekspresi warnai hari anda, semoga ceria selalu, dipermudahkan tugasan di Konti, daripada Saniah Ganti. Terima kasih Kak Mas, terima kasih Kak Mas. Dan juga layan sampai ngai topi pantai dewasa katanya, mun ada ruang dan waktu minta putarkan lagu Fitrah ya, nyanyian daripada Hijrah Yahya untuk hiburan kita bersama insyaAllah. Ok, apa pun terima kasih kepada anda dan insyaAllah 12:30 hari kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM dari bawah untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Candi.

ka. Mung kita stres tengah tunggu anak balik dari sekolah, tiun ja kita ke Sarawak FM. Segmen ekspresi ceria ngupat stres kita. Lagu best, info menarik, cerita lucu, semuanya ada. Dalam kereta pun boleh layan gelak, tenang otak, hati pun senang. Anak pun suka dengar lagu. Setiap hari, Isnin sampai Ahad, pukul 10 pagi sampai 2 petang di Sarawak FM 88.9 MHz. Sarawak FM, teman setia kita dari sekolah sampai ke dapur.

Baiklah, kita tunaikan dulu permintaan daripada rakan kita Zainuddin Ibrahim. Ha, sambil mendengar kita cuaca di MPKS Sembikap, katanya tengah layan dengan lagu Dandut 100% untuk anda.

12.21 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang baru ambil anak pulang sekolah, ada yang tengah menunggu di orang kata tadi di tempat parking kereta kenektor. Apa yang kami sarankan semoga kita orang parkinglah tempat kereta yang betul-betul tempat parking kereta nak. Bukan apabila salah tempat kita orang letak kereta ya, tiba-tiba ada kereta lain yang melantak ataupun melanggar merudu dari belakang kah depan kah, kita si tahu malang si bau-bau nak. Jadi jangan salahkan orang yang jual lah, kerana kita jual perlu ada tanggungjawab jual kita sini. Kita nak parking kereta yang betul-betul supaya sekda terkena dengan kenderaan lain ataupun mengganggu laluan kenderaan yang lain. Okey, berkenaan dengan info yang kami orang nak kongsikan dengan kita orang dok hari tok, di mana seorang pengasuh wanita yang berusia 41 tahun direman selama 4 hari bagi membantu kes siasatan kes bayi lelaki berusia 2 bulan yang disyaki didera di Pedawan Sarawak. Jadi menurut polis, bayi atek kenetok dirawat di unit rawatan rapi pediatrik Hospital Umum Sarawak selepas mengalami kecederaan serius termasuk pendarahan pada otak, retakan tengkorak dan pendarahan pada pada matanya. Jadi kes tok terbongkar apabila maknya tek mendapati kesan lebam pada dahi anaknya, baby ya tadi, selepas menjemput anaknya dari rumah pengasuh pada 18 Jun lalu. 18 Jun lah, minggu lepas lah. Dan siasatan tok dijalankan mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana disyaki menganiayai kanak-kanak di bawah jagaan. Jadi mungkin tak orang sibuk apa nak mengasuh, janganlah ambil mengasuh nak. Jadi kenalah, orang kata kadang-kadang ada yang suka bayi, ada yang suka nembiak nak, tapi ada yang suka apa orang kata tadi, kita dengar keadaan nak. Kalau kita si sanggup, jangan menyanggup. Jadi kita kena terus teranglah kepada maknya tadi, si dapat kami jaga anak kita pada semuanya, tapi janganlah sampai mendera. Kesian nembiak tu, si tahu apa-apa tedahnya nak. Okey, apapun cinta penuh liku daripada Ajay dan juga Nadira untuk anda di Sarawak FM Sati Sejiwa.

cuan daripada Hijrah Yahya yang baru saja kita dengarkan untuk anda waktu tengah pukul 12.33 minit tengah hari. Okey sahabat dan juga pendengar, hak kepandaian berbicara memang mengagumkan, tetapi adab ketika berbicara jauh lebih dihargai. Antara adab yang boleh kita amalkan ialah mendengar sehingga selesai bercakap, menggunakan ada suara yang lembut, tidak merendahkan orang lain, memberikan perhatian penuh ketika berbual, jujur tetapi tetap sopan, mengelakkan gosip dan juga mengumpat, serta membiasakan diri mengucapkan tolong, maaf dan juga terima kasih. Ingat, orang yang pandai bercakap ni belum tentu disukai oleh orang, tetapi mereka yang menjaga adab dalam percakapan akan sentiasa dihormati dan dikenang. Jadi jadikanlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita ni membawa manfaat, bukan luka, kerana adab yang baik mampu membuka rezeki, persahabatan dan juga pelbagai peluang dalam kehidupan. Ingat ya, berkata yang baik atau diam, semoga kita semua sentiasa menjaga adab dalam setiap tutur kata.

Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat padu zuhur bagi anda berada di zon 8 Kuching Bolunduk dan juga Sematan pada pukul 12.45 minit tengah hari.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM. La, la.

Okay, cinta sama kamu. Cinta gila daripada Azam Syam yang baru saja menghiburkan kita. Waktu sekarang pukul 1:17 tengah hari. Okay, selamat tiap hari diucapkan kepada anda yang telah pun bersiaran bersama kami di Surat FM. Ada yang tengah pun menjamu selera, makan tengah hari. Waktu tu selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Dan juga santai bersama kami di Sarawak FM sehati sejua. Okay, kepada anda yang tengah ngisi minyak di stesen pam minyak Kedetok, luangkan masa anda seketika bila waktu kita orang ngepam minyak, ya, janganlah sambil kita orang bermain dengan handphone, bahaya. Berikan masa kita orang ngepam minyak dulu, isi minyak dulu mengkereta, ya, lekat, ya, dah settle level semua, simpan balik di tempat asal, baru kita orang masuk kereta bolehlah sambung balik nangkat telefon. Apa yang penting gila yang kita orang sih dapat lepaskan handphone, ya, sambil kita orang ngepam minyak, ya, sambil juatnya nangga handphone ni bahaya apa, ya, kita sih tahu benda yang di sekeliling kita tu macam-macam boleh terjadi. Jadi mun boleh jangan lakukan benda-benda tersebut. Alright, okey, insyaallah lepas tu kita akan ikuti iklan jawatan kosong yang disediakan oleh unit pemasaran Tim Kuching pada pukul 1:30 tengah hari. Kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Atmosfera, Malu Tapi Mahu, untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Jaga iwa.
1: Hasrat hati hanya sekedar.
2: Hai, saya Iwan. Jangan berduka. Ceria-ceriakan diri Anda bersama Sarawak FM.

0: Yang terbaik untuk anda. 2, 3, 4. Gemuruh
1: jiwa Sarawak FM. Kesetiaan
0: dan kejujuran hanya di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Sarawak FM.
0: Sehati sejiwa. Sehati sejiwa.
1: Sarawak FM.
0: Sehati sejiwa. Sarawak FM. Sehati sejiwa. 1:27 minit tengah hari. Okey, kepada anda yang masih untuk bersama dengan kami waktu ini, terima kasih banyak kerana anda masih lagi memilih siaran kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa. Okey, dan orang kata hidup tok biarlah ada manfaat nak. Si perlu ada yang tunggu kaya untuk buat baik. Kadang-kadang beringgit, seringgit pun boleh jadi sebab seseorang yang masih ada harapan. Kecil pada kita, besar pada yang menerima. Jadi renung-renungkanlah kata-kata Tok Na'oh. Yang penting kepada kita, oh yang masih lagi mencari rezeki ya, selamat mencari rezeki dan juga selamat menjemput rezeki. Dan juga semoga apa yang kita orang pola hari Tok dari awal pagi tadi sampailah ke tengah hari Tok, semoga dipermudah dan baik-baik sahaja. Dan rezeki alhamdulillah dari pagi si orang kata tadi si kosong poket kita nak, ada juga yang masuk alhamdulillah. Dan juga kepada kita orang yang tengah pun mendengar kami di walaupun di mana juga anda berada, pastikan anda terus menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa hingga penghujung rancangan kelak. Jadi apa yang kami kongsikan lepas tu, insyaAllah lepas tu kita kongsikan iklan jawatan kosong bersama dengan yang disediakan oleh unit pemasaran Aptin Kuching. Jangan ke sini, Nadar Idrus lengkapi diriku untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

Okey, terus lagi untuk bersara bersama kami di Sarawak FM, Sahati Sejiwa. Orang ramai juga sekali lagi kita warakan untuk jemput hadir ke Karnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0. Satu yang akan berlangsung pada Sabtu untuk 27 Jun 2026 bermula pada pukul 7 pagi sampai 4.30 petang, yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Combined Kuching, yang bertemakan STEM Spark Igniting AI dan Aerospace Dreams. Karnival itu bertujuan untuk memupuk generasi muda yang dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, khususnya kecerdasan buatan AI aero angkasa. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti kita orang pengunjung, termasuk pameran interaktif AI dan aero angkasa, pertandingan STEM, bengkel aero angkasa, ceramah pendidikan tinggi STEM, talent show, pelancaran roket serta cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik. Jadi masukkan tu adalah percuma dan terbuka kepada semua murid, pelajar, mak bapa serta seluruh komuniti. Jangan lepaskan peluang tu. Tu adalah antara peluang yang kita orang ada pada 27 Jun 2026 yang bertempat di SK Combine Kuching. Jadi sama-sama lah kita untuk mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI dan aero angkasa di Karnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01. Okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda bersama dengan kami, dengan sebuah lagu daripada Andy Bernardi, Siapakah Namamu, di Sarawak FM Satu Sejiwa Cantik.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Betul, betul, betul. Ha, bukan sekadar radio tapi teman sehati sejiwa anda. Yeah. Okey, untuk itu menghari jua pertemuan kita merusi rancangan especially warnai hari anda dan terima kasihlah kepada anda yang dah pun memilih siaran kami hingga penghujung rancangan awal pagi tadi sampai pukul kena pukul 2 petang dan 2 petang kita akan ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur dan selepas ini akan kembali lagi untuk bersiaran bersama dengan kami di Sarawak FM hati sejiwa. Dan juga sebelum apapun terima kasih kepada semua yang telah pun bersiaran seawal pertemuan hingga penghujung rancangan dan nampaknya cepat je masa kita berlalu tu, cepat je masa kita orang kata tadi dah berakhir dalam pertemuan especially warnai hari anda. Apapun terima kasih kepada semua yang dah pun bersiaran seawal pertemuan sampai pukul 10 pagi, dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang dan lepas tu kita akan beri laluan untuk berita dan selepasnya anda akan ditemani rakan penyampai setugas dalam ritma muzik retro terbaik. Mungkin ada yang rindukan lagu-lagu kenangan mengamit zaman dahulu. Lagu Mensaya Mari, lagu memori yang mengamit memori kita orang KLMJ. Nah, kita orang boleh minta lagu di ruangan ritma muzik retro terbaik. Alright. Dan juga apapun terima kasihlah kepada semua dan insyaAllah kita akan ke udara semula pada hari Khamis kelak insyaAllah pada dalam ekspresi warnai hari anda. Dan saya juga akan akhiri dengan lagu-lagu untuk siaran kita hari ini dengan lagu daripada Chombi, Cintaku Sampai Uganda. Apa-apa terima kasih kepada semua yang telah pun bersiaran bersama dengan kami di ekspresi warnai hari anda. Dan saya Rina Smarapati mengundur diri dengan lapas suci lagi mulia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Oh, kitab baju merah. Hmm. Ya, yeah, lawa sampai.
1: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Hai, nang lawa lah kita ya. Eh, wacu lah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Lawa. Ah.
2: Nulis pun si mau kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah. Eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah kami dua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu kelak di tanduk sapi. Bajunya tu merah.

Assalamualaikum, salam ritma, salam bahagia. Hai semuanya. Kini tok kita orang dah masuk di zone retro. Selamat datang dan selamat mendengar lagu-lagu retro yang akan menghiburkan kita orang semua selama 4 jam. Kami Nana dan hai semuanya. Terima kasih Rinas yang dah pun bersama kita orang tadi mengurusi pertemuan ekspresi warnai hari anda. Hari itu 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah, Selasa hari itu. Kami doakan agar semua yang mendengar Surat FM di network didoakan agar kita semua sentiasa dalam keadaan yang tenang, berbahagia dan siap walafiat hendaknya. Alhamdulillah cuaca pun cerah. Awal pagi tadi tak hujan, setau petang sikit lah. Gini lagi keadaan cuacanya. Tapi siapa? InsyaAllah pada pukul 4.15 Gia, InsyaAllah kita akan menghubungi Met Malaysia Sarawak untuk info cuaca sepanjang hari tok kelak. Baiklah, macam biasa di jam pertama tu kami akan kongsikan 2 gig kisah yang viral. Sambil-sambil kita orang pula kerja, ada yang tengah berehat, ada yang bau nak makan, ada yang berniaga. Dan apa-apa je lah dipolah masa tu, sama-sama terhibur semestinya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Gila tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa. Teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Kami nak kongsikan yang viral baru-baru tu. Okay, pempengaruh media sosial Space Dolah. Siapa saya kenal dengan Space Dolah kan? Abang kepada Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq. Okeynya berkongsi pengalaman cemas apabilanya hampir lemas ketika bercuti di Bali, Indonesia. Dan menerusi perkongsian di Instagram, Dolah menceritakan pengalaman menakutkan di mananya tadi sedang berenang bersama adiknya, Syed Saddiq, dan juga beberapa orang lagi ahli keluarga yang lain. Dan Dolah berkata pada awalnya ia yakin untuk berenang ke tengah lautan, namun ia si menyangka ombak semakin kuat. Katanya bila semakin dekat ke tengah, semakin kuat ombak menghantam saya, katanya. Dan masanya baru nilainya sedar bahawa ia dah pergi terlalu jauh. Dan ia cuba untuk berenang ke pantai tapi ombak menjadi semakin kuat. Dan masa ialah Nya dah mula panik sebab Nya dah siap dapat rasa lagi tanah dekat kakinya walaupun Nya seorang yang tinggi. Macam ialah luahan hatinya. Dan katanya lagi Nya menyedari kakinya dah semakin lemah dan Nya menjerit dan minta tolong, namun siada siapa yang mendengar dengan jeritannya. Namun di saat Nya hanya memikirkan mati, Saddiq secara tiba-tiba datang menolaknya dari belakang singgahlah ke pantai. Nya cakap madah, Nya jerit tolong 3 kali Nya menjerit. Nya nampak adik-adiknya masa ya, tapi setidaknya asyik mendengar pun jeritan daripada Dolah tu tadi. Dan pada saatnya, Nya fikirnya akan mati. Nya dah pun mula mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Nya pun dah terminum banyak air laut. Tiba-tiba katanya Saddiq datang, entah dari sini yang muncul, Nya cuba nolak Dolah tadi daripada belakang sampailah ke pantai. Dan kakinya dah pun rasa macam dah lembek gila-gila dan si boleh nak berenang. Selepas ialah Nya nangis katanya sebabnya fikir ia adalah pengakhiran hidupnya. Nasib baik cuak Saddiq tadi pernah menyertai Iron Man katanya. Okey, entah dari sini Nya datang selamatkannya. Dan Nya marah dengan Saddiq tadi. Amunlah kita si datang, kami rasa kami dah pergi, dah mati katanya. Dan dalam padanya, Dolah tu menasihatkan orang kami lah supaya berhati-hati ketika melakukan aktiviti di laut, serta menyifatkan pengalaman yang dilaluinya cukup menakutkan. Jangan sesekali anggap laut dia selamat sebab hanya kita tahu berenang katanya. Jika ombak tadi kelihatan kuat, jangan biarkan anak-anak ataupun sesiapa berenang bersendirian. Dan tambahnya, Bali akhirnya menjadi pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya dan Nya si mahu lagi melalui situasi macamnya. Mung kami pun ini seram jak rasa kan. Ialah nak nama lautan tok, jangan diduga. Wah Ima, kita tak pandai berenang sih, semestinya kita selalu hebat. Berenang di lautan tok Nya memerlukan langkah berjaga-jaga sebab arus dan ombaknya asyik boleh dijangka ke kolam. Yang penting sentiasa semak keadaan cuaca, jangan berenang bersendirian dan pastikan kita memakai pakaian renang yang ringan dan biar berteman ataupun pengawal pantai berdekatan bagi memantau keselamatan kita sewaktu berenang. Sama-sama kita ambil tiba daripada kisah tok supaya kita berhati-hati. Okey, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Kafi dengan lagunya Fantasi Cinta. Dan lepas tu akan juga akan kongsikan sikit lagi kisah viral yang baru-baru tak berlaku. Mau tak apa? Kena tunggu. Okey, jom dengarkan Kafi Fantasi Cinta hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti sukan di saluran Sukan Plus.

Khadijah dengan lagunya Dia Milikku, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2006. Terus bersama, terus menghiburkan kita orang semestinya di Ritma Music Retro terbaik di pukul 2.38 minit petang waktu tu. Selamat petang. Assalamualaikum untuk kita orang yang baru saja dengar Suara FM pada waktu tu. Terima kasih kerana terus menjadikan Suara FM sebagai teman setia anda. Okeylah, menerusi segmen apa yang viral untuk kita nak kongsikan. Ada sikit lagi cerita yang viral baru-baru tu. Baru-baru tu viral insiden melibatkan penahanan seorang jururawat yang direman bagi membantu siasatan kes penjualan sijil cuti sakit yang disyaki tidak sah. Jadi respon Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mungkin itu adalah satu isyarat untuk kita mula bergerak ke arah digital ataupun EMC. Dan saya akan arahkan bahagian kesihatan digital membuat kajian dengan kadar segera. Ya, katanya. Dan Kementerian Kesihatan KKM juga akan meneliti pelaksanaan sijil cuti sakit digital ataupun EMC sebagai langkah memperkukuh integriti pengeluaran sijil perubatan serta mengurangkan risiko penyalahgunaan pada masa hadapan. Dan Kementerian si akan berkompromi sekiranya terdapat pelanggaran etika ataupun salah laku dalam pengeluaran sijil perubatan. Apapun katanya lagi, kes tok dalam siasatan polis. Dan katanya, kami tidak akan berkompromi andainya berlaku kesalahan dari sudut etika dan salah laku. Jika ada perkara yang serius, pastinya kita akan ambil tindakan. Dan beliau juga turut menegaskan hanya pengamal perubatan yang merawat pesakit dibenarkan mengeluarkan sijil cuti sakit. Dan seorang jururawat tidak boleh lakukan hal sedemikian. MC hanya boleh diberikan oleh pegawai perubatan. Itu satu perkara yang jelas katanya. Dan baru tu, 5 individu termasuk seorang jururawat direman antara 3 hingga 4 hari bermula hari tadi bagi membantu siasatan kes penjualan dan jual pembelian sijil cuti sakit MC yang disyaki tidak sah. Dan hasil siasatan awal mendapati MC berkenaan dipercayai dijual pada harga antara RM50 hingga RM200 sekeping. Dan pengajaran dari Kesto, jangan sesekali mengambil ataupun menggunakan sijil cuti sakit yang sisah. Tidakkan untuk bukan ajak melanggar etika dan jual peraturan. Malah boleh mengundang tindakan undang-undang serta menjejaskan reputasi diri kita pun. Dan kemudahan kesihatan yang diberikan seharusnya digunakan dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab. Ingatlah, keuntungan ataupun kesenangan sementara ni si berbaloi mundudinya kelak memberi kesusahan pada diri kita pun pada masa hadapan. Untuk renungan bersama, setiap pilihan yang kita pola hari itu akan menentukan kesannya pada masa hadapan. Jadi, pilihlah jalan yang jujur dan berintegriti. Sebab ketenangan hidup si dapat dibeli dengan jalan pintas. Esok hari, dalam Selamat Pagi Sarawak, Aida akan buka tajuk tok tentang MC. Kita orang boleh beri pendapat dengannya esok hari, okey? Jom teruskan berhibur dengan lagu di Ritma Semestinya Terbaik di Surat FM. Dan pada pukul 3 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dengarkan Royston Stamaria, Akukah Yang Terlewat.

0: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap

semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen.

Asha, Here I Stand dan seterusnya hiburkan lagi bersama dengan Zaleh Hamid. Lepas tu kerana pengalaman, dengarkan Nur Izzuan, Pilus dan juga If Tiba-tiba Cinta. Dapat pukul 3 petang kelak, kita akan ikuti teringkas dari Surat FM. Terus bersama Tolerit Ma Music Retro Terbaik.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton, kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Si lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Yeh, geram hati you eh.
3: Sabar, sabar je. Baik-baik bak kita drive. Ikut je alur ya.
2: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Yeh, geram hati you eh.
3: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Aku cik lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
2: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk dah siap.
3: Ayai, cerdik kau.
4: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
5: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
6: This is I think.
7: Tajuk iTech hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
8: This is.
9: Don't move.
10: It's about that time, y'all.
11: It's game time.
12: Turn it up and get ready.
13: You're tuned into
14: iTech.
15: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
16: Take a break and enjoy the show.
7: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
17: What?
7: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyamak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
5: Stay locked.
8: Stay in. Brought to you by Sarawak FM, sehati dan sejiwa.

Ketika berhibur bersama dengan Jason Derulo dengan lagunya What You Say hanya di Ritma Music Retro terbaik. Lagu yang tadi dikeluarkan dalam tahun 2009. Dah pukul 3.26 menit petang. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami orang di Sarawak FM. Okey, dan kita orang juga boleh mendengar Sarawak FM menerusi portal Radio RTM di Taip Pajak di radio.rtm.gov.my. Baiklah, untuk info semasa kami nak kongsikan Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 SAF 2026 akan berlangsung dari 25 September hingga 4 Oktober 2026 di Lapangan Terbang Lamak Bintulu. Dan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom berkata, SAF 2026 yang membawa tema menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan akan memberi tumpuan kepada usaha mentransformasi sektor agro makanan tempatan menerusi pendekatan lebih inovatif dan juga berteknologi. Sarawak Agrofest tak bukan ajak sekadar festival jualan. Sebaliknya, platform kerajaan untuk memacu anjakan paradigma sektor pertanian daripada kaedah tradisional kepada pemodelan agri-teknologi berimpak tinggi. Dan inisiatif itu juga selaras dengan agenda strategi pembangunan pasca COVID-19 bagi mengukuh keterjaminan makanan serta pembangunan ekosistem pertanian yang lebih lestari dan juga berdaya saing di peringkat global.

Dato' Sri Dr. Steven Rudy Untuk berkata juga memaklumkan bahawa Kongres on Sustainable Agriculture and Food Security akan diadakan dari 3 hingga 6 Ogos 2026 di Bintulu dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia Bintulu. Kongres yang tadi mengembak tema Feeding the Future, Fostering Sustainable Food. Sementara ia permohonan ruang pameran kepada usahawan dibuka secara rasmi mulai 2 Julai 2026. Atau antara aktiviti yang akan berlangsung dalam masa terdekat atau juga kenalah yang berlangsung di Bintulu. Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kami nak ucapkan hai-hai jok untuk rakan-rakan kita yang sedang menonton di live Facebook Sarawak FM. Kita ada Pak Su. Hai Pak Su. Anita-Nita pun ada jua. Kak Rashida Edi. Hai. Nak dengar lagu gaji, Nana. Cuaca panas petang tok. Pagi tadi hujan katanya. Dan kita jok ada Mahani Ani. Nak dengar lagu Fauzia Latif, Kau Merubah Segalanya. Kami dengar menerusi dari online saja katanya. Terima kasih. Kita juga ada Adira Borhan. Cuaca lokasi kami redup je DJ. Selamat petang untuk Sis Mas Naloso, Balkis Rahim, Wawa Borhan, CMS Fred. Nak dengar lagu Ben Nathan, lagu Stanza Sekeping Hati untuk hiburan santai bersama. Kami teman Nana sampai 6 petang katanya. Terima kasih Adira Borhan. Kita juga ada Masnah Loso. Cuaca di Batu Sebelah sok panas, kering macam keropok dah kain baju. Seronok kan? Nyaman jak masa melipatnya. Harum baunya. Okey, layan Ritma sambil ngait topi pantai dewasa. Syukur Alhamdulillah masih mampu dan berusaha mencari rezeki. Nak dengar lagu Aku Masih Seperti Dulu? Nyanyian Fauziah Latif katanya. Terima kasih Kak Masnah Loso. Seterusnya kita juga ada Salma Maharuf. Hai. Cuaca gak oyak muka Sarawak masa panas. You tanya. Semoga panasnya sampai ke petang kelak tanya. Salam baham begak cucuk kocica Tia Arjuna wak begak Bintulu dengan ucapan salam rindu dan salam baham begak semua warga Senau Oyak. Semoga sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Sabit lagu dari bawah DJ Nana bak hiburan telur bersama. Oh, terima kasih kami. Terima kasih Salma Maharuf. Dan sikit lagi kita ada Zara Hajici. Alhamdulillah panas dah tempat kat Zara masa tok. Tadi redupnya. Nak dengar lagu Zaleh Hamid dan juga Aziz Ahmad, Semurni Kasihmu, Sesuci Kasihku. Untuk ibu dan semua sahabat yang mengenali Kak Zara dan juga buat semua pendengar Stress Hour FM, mesti pun berada yang tengah memandu kereta ataupun yang tengah malah kerja, ya, tengah santai-santai, ya, juh, kita rami-rami dengar Stress Hour FM katanya. Terima kasih Kak Zara Haji Chi. Okeylah, lepas tu akan bacakan lagi kiriman-kiriman daripada orang semua. Sambil kita orang tengah rehat-rehat, ya, jom kita layan sebuah lagu daripada kumpulan Dynamic. Di antara gadis, terus cari Atok Laritma Music Retro Terbaik.

0: kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

pasal Yaakob dengan lagunya Gali Gali Gali Gali Gali Lobang. Jadi untuk semua pejuang hujung bulan, kita orang nang hebat. Walaupun dompet kita mungkin semakin ringan lah, tapi semangat jangan biarkan hilang, okey? Sikit je masa lagi, hari gaji bakal tiba. Apapun, kita doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan rezeki yang bakal terima kelak akan memberikan kita keberkatan serta kegembiraan. Jangan lupa, bila ada gaji, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lagu tu tadi diminta oleh rakan kita Zainuddin Ibrahim. Tapi lagu tu dibuat oleh Salah Yaakob yang nak dengar daripada Roma Irama katanya. Okey, salam untuk semua tengah juai di MPKSB kat Tok Nana. Tengah dengar Tok Nana katanya. Terima kasih Zainuddin. Semoga laris manis jualan kita di sia dan juga untuk semualah pejuang mencari rezeki, semoga dipermudahkan urusan serta mendapat rezeki yang berkat dan laris manis jualannya, okey? Dan seterusnya, hai Hamidah Mordia, petang tu ada dengar lagu Jangan Ku Jangan Ditinggal-tinggalkan, nyanyian Sang Sahuri. Untuk semua rakan-rakan pendengar Sarawak FM, buat ibu petang tu sambil bersih rehat dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Ritma muzik retro terbaik masih lagi bertemankan kami, Nana. Dan untuk info seterusnya yang kami nak kongsikan untuk mengenai Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 yang akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Jun 2026 dari pukul 7 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching bertemakan STEM Spark Igniting AI and Aerospace Dream. Dan Carnival itu dianjurkan bagi memperkasa minat dan juga kefahaman generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik khususnya dalam bidang kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence AI serta era angkasa. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung termasuk pameran interaktif AI dan juga aero angkasa, pertandingan STEM peringkat bahagian Kuching, bengkel aero angkasa, ceramah pendidikan tinggi STEM talent show, pelancaran roket serta cabutan bertuah. Dan masuk adalah percuma. Jadi sama-samalah kita menyokong pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI dan juga aero angkasa pada 27 Jun 2026 di SK Combine Kuching. Dan sempena dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 di SK Combine, ada jalan ada notis penutupan jalan, iaitu penutupan jalan sementara, dan jalan yang terlibat ialah Jalan Eastern Park. Dan tempoh penutupan adalah pada 27 Jun 2026, Sabtu tu, dari pukul 7 pagi hinggalah ke pukul 4.30 ambil petang. Okay, kita orang boleh gunakan laluan alternatif yang dicadangkan antaranya seperti Lorong Eastern 6, Lorong Eastern 5, Jalan Intan dan juga Jalan Nanas Barat. Okey, untuk mengenai penutupan jalan sementara sempena dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 di SK Combine yang akan berlangsung pada 27 Jun 2026 hari Sabtu tu. Okey, sama-samalah kita memeriahkan lagi dan menyokong pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI dan juga aero angkasa. Lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 iaitu di Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuknya solat fardu asar adalah pada pukul 4.10 minit petang. Dengarkan Ilusi dengan lagunya Kekasih Jangan Kau Pergi, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Percayalah bahawa apa yang sudah Allah putuskan untuk kita, maka itulah jalan terbaik untuk kita, kerana Allah lebih mengetahui

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan seorang anak yatim yang membesar dalam serba kekurangan, namun akhirnya menjadi salah seorang ulama terbesar dalam sejarah Islam. Itulah kisah Imam Asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza daripada keturunan Quraisy yang mulia, bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau kecil, hidupnya penuh ujian. Ayahnya meninggal dunia dan ia dibesarkan oleh ibunya, kita kata single mother. Single mother yang berjaya lah dalam keadaan serba sederhana. Namun kesusahan hidup Imam Syafi'i si menghalang semangatnya. Seawal umur 9 tahun, ia dah menghafal Quran. Selepasnya menghafal kitab Al-Muwatta. Bahkan pada usia muda, diriwayatkan dari umurnya 15 tahun, form 3, ia dah layak beri fatwa. Kita form 3 ni lagi main motosikal, lagi main tepi parit, kata orang. Tok Imam Syafi'i tok 15 tahun dah layak beri fatwa di kota Mekah. Tetapi hebatnya Imam Syafi'i bukan sekadar pada hafalan. Ia sedar bahawa nak faham Quran tu perlu penguasaan bahasa Arab tu tinggi dan mendalam. Makanya pergi ke kampung Badui, ia belajar bahasa, belajar sastra, sehingga ia terkenal dengan kefasihan dan keindahan tutur kata. Perjalanan ilmunya si berhenti sianya pergi ke Madinah, belajar dengan Imam Malik, sehingga ia digelar sebagai Nasirul Hadis atau Nasirul Sunnah. Kecintaannya terhadap ilmu tu sangat luar biasa. Dalam bab fatwa, Imam Syafi'i tu sangat tegas dan letakkan syarat-syarat tertentu sehingga akannya meninggalkan karya besarnya yang bernama kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm yang menjadi rujukan umat Islam sampai kini tu orang baca. Adanya wafat pada tahun 204 Hijrah di Mesir pada usianya 52 tahun. Pemergiannya ditangisi ramai orang kerana dunia kehilangan seorang alim yang bukan sahaja luas ilmunya tetapi tinggi adabnya. Pengajaran besar daripada kisah tu, ilmu nyesik datang dengan mudah yang memerlukan kesungguhan, pengorbanan dan kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merasa dirinya belum cukup. Semoga kita mencetuh semangat Imam Syafi'i, cinta kepada ilmu, tekun belajar dan sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Tanah kami tak melekat di radio, jauh kau kita apa main?
6: Mestilah kami

0: Ingat sih lagu tu, lagu tu, lagu tu.
1: Ya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Alhamdulillah, kita dah memasuki jam yang ketiga waktu tu. Terima kasih untuk semua yang terus dengar, yang terus layan Surat FM sepun tak orang berada. Dan untuk seterusnya, lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafi'i. Tapi sebelumnya, jom kita bersama dengan rakan kita Fazmi untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, Assalamualaikum Fazmi.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk hari tu, silakan.
3: Okey, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang sampai 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan, maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betung, Sarikir, Sibu, Bintulu dan juga Mukah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan, maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betung, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga. Dan untuk ke dalam laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup berarah barat-barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh dianggarkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
1: Terima kasih Fazmi.
3: Sama-sama.
1: Yang kita tadi dah pun bersama dengan rakan kita Fazmi dari Met Malaysia Sarawak untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info tadi dapat jadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Okey, lepas tak dengarkan Refleksi Diri terbitan Jejai. Dan pada pukul 4.45 minit petang gelap, kita akan dapat ikuti rancangan Go Head Sarawak. Teruskan bersama Tok Loritma Music Retro Terbaik.

Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Inovasi keluarga adalah mencari dan mencuba cara-cara baru yang praktikal dan workable untuk menguruskan keluarga atau menambah baik cara-cara yang digunakan selama ini dalam menguruskan keluarga. Melalui perbincangan suami isteri, ilmu baru atau pengalaman orang lain, unsur yang paling penting adalah persetujuan bersama suami isteri. Yalah paling penting. Ya, bukan seorang aja. Ya, bukan laki aja, bukan bini aja, tapi dua-dua mesti sama-sama. Ya, mu seorang aja enggak jadi. Maksudnya mu laki nego anak, hey, jangan kamalah nayo. Bini dia aja. Ya, mu bini marah ngan anak, laki dia aja. Mu cara laki tidak betul, kelak madah. Nganyo cara ndak betul waktu anak si ado. Jangan kita kelak pilih laki ni gua anak anu anak. Kita apa alu mana bang anak aku ya bang bukan anak kita ya bang. Jangan. Yo kita ndak boleh madah bukan anak ya ya anak aku. Anak kita duo. Bukan anak aku anak kita duo sebenarnya. Ya. Jadi kita tu pilih laki kita berkasar dengan anak kita mana bukan anak kita ya anak aku ya bukan anak kita sama-sama. Maksudnya kita tidak setuju dengan cara laki kita, dia majak dulu. Kelak waktu anak tu sadar waktu mana, bang, salah cara kita bang, kasar lah kita ya bang. Coba tak cara tu, kita madah laki kita. Ya, jangan depan anak, kelak kita ada anak. Laki kita nak atur anak, kita pemanas. Anak kelak naik minyak, iyalah anak tak dengar kata apa. Ya, mau apa manas, tak kepada dengan mak lah, katanya anak. Andainya ngukur kita waktu. Nah, jadi nah, patutlah sebenarnya apabila kita nyebut tentang keluarga atau maksudnya keluarga adalah kuat, erat, luhur, unggul, amanah, rela, gigih dan aman. Ya, nah, begitulah kini ini ada konsepnya. Insya Allah, ya anak kita akan menjadi. Ya, babilah inovasi keluarga itu sangat penting. Mendaya si sama dah kita nah, dalam rancangan refleksi diri. Ya, yang ya, kita tunjangkan pada bulan Jun. Assalamualaikum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit teka.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Nak menanggung merata percutian bernilai RM8,888? Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: Masak untuk secawan kopi panas
5: dan sekeping roti
4: sambil layan lagu-lagu
5: kenangan.
6: Ya, selamat minum petang untuk semua yang tengah menjamu selera pada waktu tu. Ada yang waktu tu tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan. Si kawan juga yang berada di dapur waktu tu sedang layan ritma petang tu sambil minum kopi panas. Minum teh tarik. Ha. Sambil mula cucur. Ya, menu wajib nak. Oh. Okeylah, sambil minum petang ya. Sambil-sambil ya dengar-dengarkan kembali orang di Sor FM yang akan terus menyajikan pelbagai hiburan untuk kita orang semua. Jaitun Is. Assalamualaikum dan aku salam. Selamat siaran kembali petang tok. Dipermudahkan urusan. Semoga happy-happy dan ceria selalu nak dengar.

Dengan lagu Fauzul Latif, Enggan katanya. Okey, dan seterusnya Suhaila Abdullah, Cuaca Panas, Alhamdulillah. Nak dengar lagu Mas Mona Jeffrey Dean untuk semua pendengar Setia Surat FM dan juga rakan-rakan FB, kakak dan adik-adik tersayang. Semoga terhibur. Dan lagi seterusnya kita ada Hajrah B. Hai, selamat petang. Cuaca panas di Matang, baru lepas makan sambil dengar radio, kacak lagu Hindi dimain kitab tangtuk tadi. Alhamdulillah, semoga terhibur hendaknya, okay? Dan lekatnya kita ada Nora Ngah Nora, nak dengar lagu Zaliha Hamid, Kerana Pengalaman, untuk semua sebagai hiburan juatlah diri sendiri dan sahabat Surat FM di sini pun berada. Semoga terhibur. Norlana Kuang, hai kak, selamat petang. Salam Ritma, cuaca panas katanya. Pagi tadi mendung ajak ujar, pendung ajak katanya. Okey, kami di rumah ajak dengan radio sambil relax. Salam hari Selasa buat semua teman-teman Surat FM dan teman FB. Layan Ritma, terima kasih Nana. Semoga dirahmati Allah selalu, dimurahkan rezeki. Salam sayang serta salam rindu nak. Sama-sama juga kak, salam rindu untuk kita juga. Okey, dan lagi kita ada Roslina Francis. Salam Ritma, music writer terbaik buat semua sahabat Sarawak FM. Lekat ya, kita juga ada Dorina Wong, baru dapat melonjak kaki lepas makan dari klinik pakar tadi, terus pulang ke rumah, busy sekejap katanya. Terima kasih Nana, terbaik Sarawak FM. Okey, dan apapun, selamat beristirahat untuk kita Dorina Wong. Seterusnya kami bacakan komen daripada Saftuyah Ramli, dari Miri Tok Panas Tapi Berangin. Apa khabar Nana? Kami alhamdulillah, nak request lagu Berendam Air Mata nyanyian Zatun Sameon untuk hiburan semua sambil santai-santai petang tok. Norani Amren, hai, cuaca panas kau Nana tanya. Ritma, music radio terbaik, salam untuk semua sahabat. Minum apa petang tok? Pertanyaan daripada Nora ini. Dan tok daripada Mak Teh, cuaca panas di Seratok tok tanya. Kami layan jat sambil minum petang, dan kami layan jat lagu-lagu yang dimainkan DJ, sungguh menghiburkan katanya. Terima kasih Mak Teh, sambil nyambut bunga kami. Terima kasih banyak-banyak. Timbul Tawau, hai sebab petang jua untuk rakan-rakan katanya. Kak Jalina Jolaihi, aloha Nana, aloha. Layan ajak apa-apa lagu kita putarkan. Alhamdulillah cuaca bunyi di luar tok tanya. Nyawa siapa sihat, saya dua tok koh katanya. Semoga cepat sembuh Kak Jalina. Tadi nangganya mula sup daging kan. Musup daging yang makan panas-panas. Ui, nyaman ada cak. Apapun, jangan lupa makan ubat juga untuk kita Kak. Dan Halimah Kipli, hai, nak dengar lagu Intan Serafina, Kembali katanya. InsyaAllah ha. Seterusnya kita ada Bang Fadil Juni. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Salam siaran untuk semua pendengar-pendengar Setia Surat FM di sini pun berada. Dekat ya kita ada Amran Asaili, nak dengar lagu Menua Bersamamu untuk bini kami yang sedang nangat TV kena tok. Dan lagi kita juga ada Sejeli, nak dengar lagu UB40 Kingston. Kalau ada lah ha katanya. Cuaca sebelah petang, petang tok panas katanya. Alhamdulillah. Okey, hai Satya Jolhi. Kita juga ada Kak Maria Meloso. Hai. Kami layan jap tugasan kita, putarkan apa-apa lagu santai kami dengar Nana. Dan salam juga untuk adik kami Mas Naloso, Zara Jici, Rogai AJ dan kami lagi sahabatnya, dan semua semua sahabat baru ataupun lama di sini pun berada. Semoga terhibur hendaknya Surat FM tetap di hati. Okey, sikit lagi daripada rakan kita yang seterusnya, Sa'diah Jidiah. Salam Ritma untuk semua, salam 7 Muharram. Selamat menjalani tugasan harian, semoga dipermudahkan segala urusan. Nak dengar lagu Dato' Ahmad Jaiz, Kau Pergi Tanpa Rela, untuk hiburan semua petang tok sambil beristirahat. Alhamdulillah cuaca cerah waktu tok di kawasan Kuching. Semoga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Terima kasih. Hai James Mengiran, terima kasih kerana menonton. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada Sunny Sahuri, Ku Jangan Ditinggal-tinggalkan. Dengar ya. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Persembahan daripada Datin Rafi Abuang dengan lagunya Perasaan Wanita. Seorang wanita mungkin sentiasa meluahkan apa yang dirasainya. Namun, si bermaknanya si ada punya perasaan. Dan hargailah setiap pengorbanannya, kesabarannya dan juga kasih sayang yang diberikan. Kerana di sebalik senyumannya tersimpan 1000 cita yang si pernah ataupun yang si semua orang faham. Menghargai wanita tu bukan ajak dengan kata-kata, tapi juga dengan memahami perasaannya, menghormati pendapatnya dan menghargai kehadirannya dalam kehidupan kita. Jadi, si semua luka dapat dilihat ataupun dapat ditangga dengan mata, dan si semua perasaan dapat diungkapkan dengan kata-kata. Maka belajarlah untuk menghargai sebelum penyesalan mengambil tempatnya. Macam ni lah. Okeylah. Dan terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surat FM Sehati Sejiwa. Dan pada pukul 5 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan lepas ia kembali lagi bersama Kamek Nana untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dan kita akan dapat ikuti juga iklan Tong Kosong yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Hai, selamat petang untuk Mak Zai. Salam untuk semua. Dan terhibur layan Ritma petang tu katanya. Mula cucu pisang kepok tadi DJ. Alhamdulillah cuaca sekejap panas, sekejap redup katanya. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Rugai Amerikan. Sebab berkonti, cuaca panas di kebun tu, multi biji sawi katanya. Sebab petang untuk rakan-rakan yang mendengar, nak dengarkan Lambayan Desa Ramli. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Dan sikit lagi daripada sahabat kita, iaitu Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cuaca di Bandar Kuching petang tu panas cerah biru cek langit. Salam santai, santai Ritma dan sambil menikmati minum petang katanya. Kepada semua, semoga bahagia selalu. Si dapat kami dengar Suara FM Sehati Sejiwa melalui RTM Klik. Minggu lepas kami dan Nangga World Cup, si dapat katanya. Okey, lekat ya kami update. Kami update World Cup dapat tangga, Suara FM hilang katanya. Semoga si dapat sedap berkenaan dapat ngatonya. Jangan risau, kita boleh jap pergi ke type kita. Kita dengar di portal radio RTM. Radio.rtm.gov.my. Kita boleh dengar Suara FM di sini, okey? Terima kasih Sufian. Dan seterusnya kita juga ada Syarifah Hanifah Syed Akil. Kami malas nak ke sini-sini, rehat di rumah aja katanya. Makan cuci pisang panas dengan minum air kopi panas. Okey, tunjukkan salam kepada semua rakan-rakan yang selalu catatkan nama kami, nyum lagu kami. Terima kasih banyak-banyak nak dengar lagu Berdiri Bulu Ramaku daripada Hati Kos Endang. Dan sikit lagi daripada Kak Padau. Hai Kak Padau, selamat petang. Sebab Ritma untuk semua pendengar Surat FM, semoga semuanya sihat dan dalam lindungan Allah selalu katanya. Terima kasih Kak Padau, selamat petang. Okeylah, sebelum kita ikuti berita nasional, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Heavy Machine. Sesaat kau hadir, terus ceria toklah Ritma Music Retro Terbaik.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapurkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, terus mendengar Surat FM. Pada waktu itu, bertemankan kami Nana untuk cerita luar negara. Kita kongsikan Malaysia berpeluang memperluaskan kerjasama ekonomi dengan Iran susulan pembukaan dan ruang perdagangan minyak, gas dan produk petrokimia negara ya ke pasaran antarabangsa tanpa sebarang halangan, sekaligus membuka lembaran baru dalam hubungan ekonomi kedua-dua negara. Duta Iran ke Malaysia, Bayullah Muhammadi Nasrabadi berkata, perkembangan untuk membolehkan mana-mana negara termasuk Malaysia mendapatkan bekalan minyak dan jual produk tenaga daripada Iran sekiranya terdapat minat daripada syarikat berkaitan. Dan beliau berkata, peluang berkenaan hadir ketika hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Iran berada pada tahap yang baik, merangkumi pelbagai bidang kerjasama. Ya, katanya kepada media pada persidangan ekonomi maritim global 2026 hari itu tadi. Dan semoga perkembangan itu memberikan keyakinan bahawa Malaysia terus berusaha memastikan bekalan minyak dan gas negara kekal stabil demi memenuhi keperluan rakyat dan jual ekonomi negara. Pada masa yang sama, hubungan diplomatik yang bagus dan baik dengan negara-negara rakan untuk memainkan peran penting dalam menjamin kelancaran bekalan tenaga ketika dunia berdepan pelbagai cabaran geopolitik. Okey, tadi cerita luar negara. Kami kongsikan untuk kita semua di pertemuan Ritma Music Retro terbaik hari itu, hari Selasa. Okey, dan apapun, terima kasih banyak-banyak untuk kita semua yang terus menjadikan Surat FM sebagai teman setia. Dan untuk kita orang yang mencari peluang pekerjaan, jangan lupa untuk dengarkan iklan jantung kosong yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang gelap. Okey, petang yang indah tok. Jom kita layan lagi sebuah lagu. Lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1974. Siapa sih kenal dengan Rukayah Syukri? Dengan lagunya Mengapa Suram di Ritma Music Retro Terbaik.

Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro.

Zaiton Semion dengan lagunya Berendam Air Mata, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1980. Apa yang menyebabkan kita orang berendam air mata? Kadang-kadang bukan kena apa tu, patah hati, kecewa. Tapi kerana hari tu baru 23 hari bulan, sedangkan gaji masuk 25 hari bulan kelak. Aduh. Tapi sabar, okey, masih lama lagi ya. Dan orang kata juga lah, ada banyak sebab yang boleh membuatkan seseorang berendam air mata. Ada yang menangis sebab putus cinta, ada yang menangis kerana teringat kenangan lama, ada yang menangis sebab drama TV terlalu menyentuh perasaan. Namun ada yang hampir menitiskan air mata apabila harga barang yang tiba-tiba naik ketika sedang membeli belah. Ada sih. Apapun sebabnya, air mata ya tanda kita manusia yang mempunyai perasaan, tahu mana. Cuma kalau menangis sebab terlupa simpan kerja yang dah dibuat selama 2 jam, ya memang satu ujian kesabaran yang luar biasa. Ya pernah terjadi dengan kami empun. Aduh. Siapa nak apa-apa. Macam ni lah, kenangan tahu madah. Kita mengimbau kembali kenangan. Okeylah, dan pada pukul 5.30 petang gelap kita akan berikuti iklan jawatan kosong. Tapi sebelumnya kami nak hai-hai antara kawan-kawan kita yang menitipkan ucapan di Facebook Sarawak FM. Kita ada Jamilah John Iman nak dengar lagu Jangan Paksa Rindu, nyanyian Ifan Seventeen. Okey, buat hiburan seperti Aida Manja, Haji Putih, Rokiani, Abibu dan ramai lagi sahabatnya. Semoga terhibur. Dekat ya kita ada Hasanah Dawi dari Nilai Negeri 9 katanya. Berambih dengan anak buah Kamil Situk Nana. Anak buah Kamil nak nikah 28 hari bulan tu dengan orang Nilai katanya. Wah, selamat bercuti lah. Dan seterusnya kita ada Puan Mastika nak request lagu Kau Kesayanganku Screen untuk hiburan Piat Jamdin, Dennis Lim, James Mira dan ramai lagi sahabatnya. Dengan ucapan semoga terhibur dan terima kasih. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya daripada A. Ramli, Ku Nanti Kau Pulang, hanya di Ritma Music Retro.

0: bola tu au tahun tu 2026 di Amerika nun di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
1: Okey, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 pada Isnin. Dan bintang Argentina Toknya membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan apabila percubaannya pada minit ke-9 tersasar tipis di sebelah kanan tiang gol. Dan kapten Argentina yang berusia 39 tahun Tok kemudian melengkapkan kemenangan pasukannya pada masa kecederaan menusi gol kedua sekaligus menjadikan jumlah jaringannya dalam sejarah Piala Dunia kepada 18 gol. Dan 2 gol berkenaan turut menyaksikan Messi menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut, menyamai pencapaian yang pernah dilakar pemain Perancis Jules Fontaine dan juga legenda Brazil Jairzinho. Dan minggu lalu, Messi menyamai rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose selepas menjaringkan hat-trick dalam kemenangan 3-0 Argentina ke atas Algeria dalam aksi kumpulan J di Kansas City. Dan jaringan bergandanya ke atas Austria tu membolehkan beliau mengatasi Klose untuk menduduki tangga teratas senarai penjaring sepanjang zaman kejohanan berprestij tu. Dan perlawanan berkenaan tu mencatatkan satu lagi rekod apabila Messi membuat penampilan ke-28 di Piala Dunia yang merupakan penampilan terbanyak dalam sejarah kejohanan selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia. Untuk sikit sebanyak untuk cerita dalam Piala Dunia 2026. Okey, dah pukul 5.44 minit petang. Waktu tu, sebab petang untuk tahun semua asyik berasa. Kita pun nak sampai ke penghujung pertemuan di Ritma. Sebelumnya, kami nak bacakan lagi komen daripada Zaidah Muhammad. Mak kami nang suka dengan Radio Surat FM. Arum pula dari pagi buka derio, si boleh tutup radio, tanya. Jadi, boleh siapkan lagu Wajah Rasa Hati. Dah, tak pernah putarkan. Seperti hibur, hendaknya. Mak kami misiah dari Kampung Buntal. Hai, Mak. Hai, Mak juga datang kami ko. Boleh lah, oh. Okey. Dan seterusnya daripada sahabat kita Tok Madu Kemenyan, salam Ritma.

Adalah nak oh untuk hiburan sahabat pendengar Suara FM baru lepas makan tadi Nana. Alhamdulillah. Alisman Detra baru dapat ngabar Suara FM, tapi suara radio Suara FM tetap on air di ruang kecil kedai kami tu katanya. Busy gila-gila kami di kedai tu. Tapi telinga si busy masih mampu curi-curi dengan celoteh Nana di ritma. Apapun, mau dengar lagu artis Ricky Darusman dengan lagunya Sejadah Lama Tak Ku Sentuh katanya. Sekali hiburan ritma petang ke ambang senjakala katanya. Terima kasih ha. Seterusnya kita ada G Kamri. Selamat beretro petang tu, sama terkerja petang ko main lagu Pojah Latif Sigit katanya. Kami dah mainkan tadi. Dia harap tak mendengarnya. Hai Nuriwi, selamat petang untuk kita nak dengar lagu Dendang Anak Tani Eramli. Untuk rakan-rakannya Hajar Rubiwi dan Ami lagi. Goreng bijan dicampur nanas, gulai kelas santan sebati. Pagi hujan sekarang panas, nikmat Allah silih berganti. Ya pantun daripada Nuriwi. Okey, Satriadi Sedil nak dengar lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita tanya. Pakai siulan member-member kami, Tuan Firdaus di bengkel, Tuan Ali Buyo maybe tengah escort katanya, dan Tuan Amy rasanya tengah nukar rim kereta baru. Wow, mesti kacak kan rim kereta barunya. Okeylah, biar-biar pun ada jua Norangan-Nora, Sakda Jidia, Sejeli-Sejeli, Sufian Sulaiman, dan jua Joanna Amadi. Hai Sarina Wani Sari, Saniah Ganti, cuaca hari tu panas di Matang Jaya katanya. Dan lagi kita ada Dolly Jumat nak dengar lagu Kau Lilin Cintaku daripada Francis Capital untuk hiburan Cik Isteri Farida Majeni dan semua sahabat pendengar, dan juga Aden Rahmat. Ia tadi antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita di Sarawak FM. Okeylah, lepas tu dengarkan suara emas yang akan membaca berita, Cik Corina Chol, pukul 6 petang kelak. Okey, dengarkan bersama-sama untuk info terkini semestinya dalam berita dari Sarawak FM. Dan lepas yang warna ni, yang jelita akan menemani kita orang dalam simfoni mahabah mengusik jiwa. Dan sebab petang untuk semua rakan-rakan Iskandar Johnny yang tengah bermain telefon waktu tu agaknya. Terima kasih. Kami doakan semoga ujiannya berjalan lancar hendaknya dan memperoleh kejayaan. Okey, kami tinggalkan kita orang dengan lagu sebagai penutup di ruang udara ritma muzik retro terbaik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, okey? Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semuanya.

0: Foni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mama Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya Onan akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Oh kita. Dah download API and klik si.
1: Downloadlah KinectTalk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: undang
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk pertemuan hari itu, edisi hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Dan kami akan bersama dengan anda sampailah pukul 9 malam kelak. Pastinya Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan untuk anda yang sedang bekerja, selamat bertugas. Juga kami ucapkan, okey, apa ajak yang kita pula petang tu, semoga semua urusan anda selesai dan dipermudahkan. Dan untuk jam pertama pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Lepas kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun disusunkan khas untuk hiburan petang anda. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jangan lupa untuk ikuti kami juga menerusi platform RTM Click yang anda boleh muat turun menerusi aplikasi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, Hijrah Yahya, Fitrah di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Symphonie.
1: Symphonie Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Faizah
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasang, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Azan solat fardu maghrib akan berkumandang berpukul 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 6.35 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi maghrib 6.38 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu maghrib 6.40 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.44 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.45 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak maghrib 6.45 minit petang. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam maghrib 6.47 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lundu dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.50 minit petang.
8: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Simfoni
9: Irama Nashi.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa pasien bersiaran daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam pada setiap hari. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang menyokong kami. Jangan lupa untuk ikuti juga di platform Facebook page Sarawak FM. Okay, kita bersiaran secara langsung juga menerusi platform Facebook. Terima kasih kita ucapkan untuk rakan-rakan yang mengatakan komen, okay, yang dah follow. Yang belum berbuat demikian, dah bolehlah singgah di Facebook kami. Okey, untuk kita yang berada di Sarike boleh ikuti kami di 91.5 MHz. Itu merupakan frekuensi untuk kita yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke Sarike kelak takut kehilangan frekuensi. Iyalah frekuensinya. Mu nak pergi ke Belaga pun sama juga. Ada frekuensinya, kita boleh ikut. Okey, untuk di Mukah 89.9, untuk Kuching dan Kota Semarahan anda boleh ikuti menerusi 88.9. Baik, sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan pada pukul 6.50 minit petang, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan selepas ini kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam dan kembali bersama Wan Nani untuk jam yang berikutnya menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa. Irama nasyid.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Sebagai orang yang beriman, kita perlu memahami konsep qada dan qadar. Kalau kita memahami ia dengan betul, insyaAllah apapun yang datang, kita akan menerima sesuatu musibah atau ujian itu selari dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Yang aku tanya apa
4: kabar? 100.3.
5: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
4: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, assalamualaikum. Okey, lagi sekali kita ucapkan untuk anda yang bersama dengan kami menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sarawak FM. Pastinya Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk pertemuan hari itu, kami Wanani akan bersama dengan anda untuk edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang singgah di frekuensi kami, untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semerahan, pastinya di 88.9. Okay, untuk pertemuan Simfoni kita akan memainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Di samping kita kongsikan info-info terkini dan juga rancangan yang akan kita ikuti pada setiap jam. Dan untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam, kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli dengan tajuk kongsian pada malam ini, iaitu Hutang. Kita akan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Al-Baqarah ayat 282 berserta ibrahnya. Okey, dan pada jam yang terakhir nanti kita akan sama-sama ikuti rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faizah Kifli dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu Kecerdasan Imam Al-Syafi'i. Okey, tapi sebelumnya kita akan kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, untuk ramalan cuaca selama 12 jam, seluruh negeri Sarawak berkat kuasa dari pukul 4 petang pada 23 Jun 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sari K, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Apa sahaja keputusan yang anda boleh lakukan untuk aktiviti seterusnya, pastikan sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Okey, baik, untuk kita nak turun kerja ke ataupun ada aktiviti nak dipolah pada malam tu, katanya si hujan tapi tiba-tiba hujan, jadi bersiap siaga dengan keadaan cuaca kini. Selamat menjamu selera untuk anda sedang menikmati juadah makan malam. Sambil-sambil kita makan, sambil-sambil kita kemas rumah ataupun sedang memasak, ya. Okey, terus tune Sarawak FM untuk ikuti kami. Okey, mahal ini kisah sempurna. Pastinya di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Baqarah ayat yang sebentar tadi dibaca berkaitan tentang hutang ataupun yang disebut dalam bahasa Arab dain. Pengajaran utama daripada ayat yang telah dibacakan tadi iaitu perintah untuk mencatat hutang dengan jelas, adil dan bersaksi agar mengelakkan perselisihan, memastikan keadilan dan menggalakkan niat baik untuk melunaskannya. Yang menekankan ketelusan, tanggungjawab dan ketakwaan dalam urusan hutang piutang demi mengelak fitnah dan mudarat serta menjadi ibadah jika diniatkan membantu sesama. Di antara poin-poin penting pengajaran daripada ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah itu tadi, yang pertama iaitu keperluan mencatat, di mana Allah SWT memerintahkan pencatatan hutang dengan tempoh masa tertentu sebagai panduan agar tidak ada pihak yang zalim ataupun terlupa. Yang kedua, keadilan si penulis ataupun pihak yang berhutang. Penulis ataupun pencatat mesti menulis dengan adil dan tidak bertangguh, manakala penghutang mesti menyebutkan dengan jujur serta keduanya mesti bertakwa kepada Allah sehingga tidak mengurangkan hutang tersebut. Yang ketiga, saksi. Apabila dua orang saksi lelaki untuk mengesahkan transaksi bagi mengelakkan pertikaian di kemudian hari. Niat dan tanggungjawab, hutang yang melibatkan niat jahat, yakni dengan tidak mahu membayar, adalah haram. Manakala hutang untuk keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal adalah dibolehkan dan ianya dijadikan sebagai ibadah. Kemudian dalam proses transaksi hutang ini, ada tempoh-tempoh tertentu yang telah ditetapkan. Maka pemberi hutang wajib memberi tempoh jika penghutang tidak mampu membayar, menunjukkan sifat kasih sayang dan ihsan sesama manusia dan mengelakkan pertikaian. Tujuan utama pencatatan adalah untuk mengelakkan perselisihan, pertengkaran dan tuduhan di kemudian hari serta menjamin keharmonian sosial. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ayat yang kita bicarakan pada masa ini, kerana sesungguhnya di antara penyebab berlakunya masalah-masalah dalam masyarakat, tidak bertegur sapa, perkelahian dan sebagainya, ianya merupakan sebab daripada peminjam wang dan sebagainya. Maka oleh demikian, sebagai umat Islam dan kita terikat dengan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat ini yang merupakan ayat yang terpanjang sekali di dalam Al-Quran, pada ayat yang 282 surah Al-Baqarah ini, ianya mengajar kita umat Islam untuk mengatur muamalah keuangan, menekankan prinsip keadilan, ketelusan dan perlindungan di antara sesama pihak, sama ada si pemberi hutang dan orang yang menerima hutang. Maka oleh demikian, dalam perkara seperti ini kita jangan mengambil mudah, kerana sesungguhnya hal-hal yang kita anggap remeh itu barangkali menjadi sebab perpecahan dalam kalangan umat Islam. Maka prinsip besar dalam ayat yang ditekankan menegaskan beberapa prinsip utama, iaitu keadilan, amanah, ketelusan, mencegah daripada berlakunya konflik dan perlindungan hak semua pihak. Maka hasil daripada ayat ini kita boleh melihat dalam konteks contemporary ataupun dalam dunia moden sekarang, ayat ini menjadi asas kepada adanya kontrak bertulis, perjanjian pinjaman, dokumentasi keuangan, sistem perbankan dan keuangan Islam, perundangan sivil dan syariah. Maka dalam konteks ini, maka ia pasti memberi suatu jaminan hak kepada orang-orang yang terlibat dalam transaksi seperti mana yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan dalam menjaga keharmonian sesama umat Islam, maka kita juga kena mengikut panduan yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat 282 yang kita tadabbur bersama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Simfoni. Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.47 minit malam. InsyaAllah untuk anda berada di zon 8, azan solat fardu isyak akan berkumandang pada pukul 8.06 minit malam bagi anda yang berada di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Dan sebelum itu, kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan seorang anak yatim yang membesar dalam serba kekurangan, namun akhirnya menjadi salah seorang ulama terbesar dalam sejarah Islam. Itulah kisah Imam Asy-Syafi'i. Dia dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza daripada keturunan Quraisy yang mulia, bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau kecil, hidupnya penuh ujian. Ayahnya meninggal dunia dan dia dibesarkan oleh ibunya, kita kata single mother. Single mother yang berjaya lah dalam keadaan serba sederhana. Namun kesusahan hidup Imam Syafi'i si menghalang semangatnya. Seawal umur 9 tahun dia dah menghafal Quran, selepasnya menghafal kitab Al-Muwatta. Bahkan pada usia muda, diriwayatkan dari umurnya 15 tahun form 3 dia dah layak beri fatwa. Kita form 3 ni lagi main motosikal, lagi main tepi parit, kata orang. Tok Imam Syafi'i tok 15 tahun dah layak beri fatwa di kota Mekah. Tetapi hebatnya Imam Syafi'i bukan sekadar pada hafalan. Dia sedar bahawa nak faham Quran tu perlu penguasaan bahasa Arab tu tinggi dan mendalam. Makanya pergi ke kampung Badui, dia belajar bahasa, belajar sastra, sehingga dia terkenal dengan kefasihan dan keindahan tutur kata. Perjalanan ilmunya si Bertisianya pergi ke Madinah, belajar dengan Imam Malik, sehingganya digelar sebagai Nasirul Hadis atau Nasirul Sunnah. Kecintaannya terhadap ilmu tu sangat luar biasa. Dalam bab fatwa, Imam Syafi'i tu sangat tegas. Hanya dan meletakkan syarat-syarat tertentu sehingga akannya meninggalkan karya besarnya yang bernama kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um yang menjadi rujukan umat Islam sampai kini itu orang baca. Adanya wafat pada tahun 204 Hijrah di Mesir pada usianya 52 tahun. Pemergiannya ditangisi ramai orang kerana dunia kehilangan seorang alim yang bukan sahaja luas ilmunya tetapi tinggi adabnya. Pengajaran besar daripada kisah itu, ilmu nyesik datang dengan mudah yang memerlukan kesungguhan, pengorbanan dan kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merasa dirinya belum cukup. Semoga kita mencontoh semangat Imam Syafi'i, cinta kepada ilmu, tekun belajar dan sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Simfoni

0: musik jiwa.
1: Kita perasan sih, tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahati Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sahati Sejiwa.
3: Sarawak FM.
4: Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa, waktu sekarang 8.33 minit malam. Apa saja anda lakukan, semoga semua urusan anda dipermudahkan. Dan terima kasih kerana masih kekal kesedaran anda bersama dengan kami. Pastinya di Sarawak FM. Penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan satu situasi menang-menang antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Pengarah Institusi Ecoscience Borneo, Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Azri Osman Al-Idrus berkata, ia menunjukkan komitmen kerajaan dalam menzahirkan semangat Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 selaras Perlembagaan Persekutuan. Usaha itu juga menunjukkan pendekatan bersama kedua-dua pihak dalam mewujudkan satu ekosistem perdagangan dan perhubungan yang lebih sihat dan berpotensi untuk dimajukan pada masa hadapan. Setiap kejayaan yang terhasil daripada Pelabuhan Bintulu kelak turut memberi manfaat kepada negara, dan penyerahan Pelabuhan Bintulu antara perkara di bawah MA63 yang berjaya diselesaikan melalui rundingan bersama Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Penyerahan pelabuhan tersebut kepada Sarawak bernilai 1.8 bilion ringgit.

Kemudahan menonton ke semua 104 perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi saluran RTM dan aplikasi RTM Klik Terus mendapat sambutan dalam kalangan peminat bola sepak di Bintangor. Inisiatif itu membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan dengan mudah, bahkan menghidupkan suasana tontonan bersama dalam kalangan komuniti setempat. Sambutan terhadap inisiatif itu jelas diterjemah menerusi kehadiran peminat bola sepak yang berkumpul bagi mengikuti perlawanan Argentina menentang Austria awal pagi tadi. Menurut salah seorang penonton, Khairul Azmir Abdul Hadi, inisiatif RTM menyiarkan keseluruhan kejohanan secara percuma memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat mengikuti perlawanan tanpa mengira lokasi. Manakala bagi Ibrahim Abu Seman, menonton menerusi saluran RTM memberi makna sebenar dan membawa aura seperti di stadium. Selain siaran televisyen, aplikasi RTM Klik turut menjadi pilihan kerana memudahkan penonton menonton secara langsung menggunakan telefon pintar. Jadi pastikan anda muat turun aplikasi RTM Klik pada peranti anda untuk terus mengikuti siaran-siaran Piala Dunia 2026. Dan raikan setiap gol Piala Dunia 2026 bersama RTM, penyiar rasmi saluran Piala Dunia 2026. Baik, jangan lupa untuk terus ikuti kami untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan. DJ Ashraf akan bersama dengan anda. Kami Wan Nanina undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum. Bye.

0: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: Tau Kita. Dah download Adi and klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sindiket penipuan tawaran pekerja. Tahukah anda, setakat Oktober 2024, seramai 906 warga negara Malaysia terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Berikut 3 tips elak scan pekerjaan. Tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan tawaran di luar negara yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak realistik. Jangan mengambil risiko demi tawaran gaji yang tinggi. Semak tawaran pekerjaan dengan Kementerian Sumber Manusia, perwakilan Malaysia di luar negeri atau pihak berkuasa yang lain. 3 tips elak skrin pekerjaan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sama Ashraf dalam Katra, muzik tanpa batasan. 1, 2, 3.

Baiklah, gue daripada Autotune Band Tenat. Jadi assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra bersama dengan Ashraf pada malam untuk Selasa 23 Jun 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijrah. Jadi tadi terima kasih DJ Wanani untuk Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dan 3 jam yang seterusnya. Malam tu rasanya kita santai-santai aja, okay, dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu terkini. Dan malam tu kita akan banyakkan berkongsi berkaitan dengan FIFA World Cup untuk tahun 2026, dan sedikit Ashraf akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku untuk hari itu. Jadi memandangkan esok hari adalah antara perlawanan ataupun match tumpuan untuk peminat-peminat World Cup. Jadi sedikit Ashraf akan kongsikan selepas itu antara barisan-barisan pemain yang akan turun untuk pasukan yang akan berentap pada pagi esok lah. Jadi untuk malam tu, selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat. Selamat menjemur selera. Makan-makan, relax-relax. Pagi-pagi, maklumlah kita tu demam bol. Pandai-pandailah kita orang membagi masa tidur kita orang, sebab kita tahu masa tu orang demam bola dan jadual tidur kita pun dah sik teratur. Sebab kita dah biasa bangun kita dah biasa tidur akhir. Jadi kita untuk musim bola tu kita tidur awal, lepas tu kita bangun awal. Okay, at least sekurang-kurangnya kita orang ada rehat ataupun tidur. Jangan sik tidur seharian, ya, sangat-sangat bahaya, sebab badan kita memang perlukan rehat. Okey, jadi kita terus dengan lagu daripada Jesse Reyes Illuminate yang merupakan antara lagu tema untuk FIFA World Cup 2026 menerusi Gatra di Sarah FM.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Baik, 9.30 minit malam. Jadi sambil kita menunggu untuk perlawanan pada pagi esok, boleh nangga siaran ulangan di Sukan Plus yang mana Argentina dengan Austria untuk malam tu. Jadi itu adalah siaran ulangan lah pada minit ke-88 second half, yang mana Argentina masih lagi mendahului dengan jaringan 1-0. Jadi untuk pagi itu kelak, jangan lupa kita akan ikuti ada 4 perlawanan pada esok hari. Yang mana untuk kumpulan K pada pukul 1 pagi kelak, Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan. Kumpulan L, England akan bertemu dengan Ghana yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi esok. Seterusnya kita ada kumpulan L, L Panama dengan Croatia pada pukul 7 pagi, dan Colombia akan bertemu dengan Republik Demokratik Kongo yang akan dapat kita ikuti pada pukul 10 pagi esok. Yang mana untuk kumpulan K, Portugal dengan Uzbekistan, kebarangkalian menang untuk Portugal pada pagi tu kelak pada pukul 1 pagi adalah 86% berbanding dengan Uzbekistan 4%. Jadi yang mana barisan-barisan pemain untuk Portugal semestinya tidak Cristiano Ronaldo ataupun CR7. Yang mana untuk barisan-barisan pemain, kita ada pemain senior tidak juga, Bernardo Silva. Lepas itu kita ada Pedro Neto, Joao Felix, antara pemain-pemain muda. Okay, lepas itu kita ada Bruno Fernandes. Ia adalah pemain sama tim dengan Lionel Messi dalam Inter Miami. Dan kita ada Mendes. Ia adalah antara barisan-barisan pemain lah. Dan semestinya Diego Costa kemungkinan akan diturunkan untuk pagi itu untuk Portugal. Okay, jadi ia untuk match Portugal. Jadi untuk England, England semestinya setidaknya mesti menang. Ghana pun mesti menang sebab Ghana tu masih ada pemain seniornya dalamnya, Asamoah Gyan, yang sememangnya antara pemain utama sida Ghana. Yang mana hanya membezakan jaringan saja disebabkan England berada di kedudukan yang pertama dengan jaringan 4-2 hari ya. Dan kemungkinan England akan menurunkan kemungkinan penjaga gol utamanya adalah Jordan Pickford, Reece James untuk defend, center backnya kita ada Ezri Konsa. Lepasnya kita ada Declan Rice. Declan Rice pun ada untuk midfield. Lepasnya Jude Bellingham, pemain Real Madrid, Bukayo Saka pun ada dan Morgan Rogers. Dan semestinya pemain otai sidaknya adalah Harry Kane, adalah pemain Tottenham Hotspur dalam Liga Perdana Inggeris. Jadi kemungkinan skuad tu akan diturunkan. Jadi kita mengharapkan agar skuad tu akan turun menentang sida Asamoah Gyan untuk pagi tu, untuk perebutan ke peringkat round of 32 ataupun kalah mati. Ia adalah untuk England yang akan dapat kita ikuti pada pukul 4 pagi. Asalnya 4 pagi? Yes, 4 pagi esok, dengan kebarangkalian menang England 83% dengan Ghana 5%. Tidak dua tu mesti. Antara Ghana menang, England menang. Jadi mun seri, England akan masuk. Hanya macamnya. Mun Ghana pun kalah, Ghana akan masuk juga. Okey? Hanya adalah dua. Dua pasukan. Jadi kita seterusnya ke perlawanan yang seterusnya, yang mana Panama dengan Croatia pada pagi esok. Tok sidak Luka Modric dalam tu, bekas pemain Real Madrid. Masih lah, masih main dalam Real Madrid. Tapi rasanya nyasih lama lagi, memang dah pencen dah sebenarnya. Dengan kebarangkalian Panama menang adalah 14% berbanding dengan Croatia 65%. Itu adalah kumpulan L, yang mana Croatia berada di kedudukan yang keempat di di bawah sekali lah, diikuti oleh Panama di tempat yang ketiga. Rasanya si Dado tu memang sik dapat nak masuk ke pusingan yang seterusnya bila kita nangga kedudukan di peringkat kumpulan. Yang terakhirnya kita ada kumpulan K. Kumpulan K, Colombia. Colombia, jangan kita pandang rendah dengan Colombia sebab dalam Colombia tu kita ada bekas pemain Liverpool, Luis Diaz. Lepas ya kita ada James Rodriguez, bekas pemain Real Madrid. Ha, dulu lah. Okay, ha. Dan kita ada Napoli. Kita ada goalkeeper ataupun penjaga gol daripada pasukan Napoli iaitu David Ospina. Bukan calang-calang juga Colombia tu. Dan kita ada Alvaro Montero pun ada pada pagi esok. Jadi ia adalah antara skuad, boleh dikatakan Tok Sidak yang mengeluarkan skuad senior lah untuk Colombia. Yang mana esok hari Colombia tu yang akan bertemu dengan Republik Demokratik Kongo untuk kebarangkalian menang adalah 66% dengan 12% adalah dari Republik Demokratik Kongo, yang mana Colombia berada di kedudukan yang pertama untuk kumpulan K, diikuti oleh Republik Demokratik Kongo dan Portugal. Portugal mestinya pagi esok Sidak yang perlu menang. Sidak yang menang, Sidak yang akan naik. Okey, naik ke di tempat yang kedua. Jadinya bergantung dengan perlawanan Colombia dengan Demokratik. Namun Portugal menang, Colombia menang, dua tim yang akan ke peringkat seterusnya untuk kumpulan K. Jadi Uzbekistan kemungkinan saya akan ke peringkat yang seterusnya sebab jaringannya, sebabnya saya dah menang, saya dah seri, saya kalah. Ada sekali kalah lah. Okey, untuk perlawanan yang sebelum tu. Jadi sebab sedikit yang Ashraf kongsikan untuk pagi tu. Bukan untuk pagi tu, untuk malam tu, antara perlawanan yang akan dapat kita ikuti esok hari untuk kumpulan K, kumpulan L dan seterusnya. Okey, jadi kita ada 4 match esok hari, pukul 1 pagi Portugal, pukul 4 pagi England, pukul 7 pagi Croatia dan esok pukul 10 pagi Colombia. Esok hari kita akan anggalah siapa yang akan ke peringkat yang seterusnya. Okey, kita dapat nangga star-star Sidak Tok turun. Pemain Colombia banyak mengeluarkan pemain senior, pemain England banyak juga mengeluarkan pemain-pemain muda Sidak ya. Lepas ya Portugal, semestinya kita orang tahu ada star kita dalam ya, ada God ataupun greatest of all time Cristiano Ronaldo, yang mana nya menang Ballon d'Or sesilap 5 kali. Okey, dan kita ada Croatia, player senior Luka Modric ada dalam ya. Lepas ya Perisic. Nama-nama Sidak tu agak-agak pelik sikit ya. Asal Sidak Wan Hena nyebut pelik-pelik sikit nama Sidak Croatia tu. Okey, jadi kita selepas tu akan ikuti Joh Round dan info-info terkini dan isu-isu semasa juga Ashraf akan kongsikan untuk kita pada malam tu menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan cuaca pegunungan dan keindahan hamparan sawah padi yang luas menanti kunjungan para pengembara di utara bumi Sarawak. Hari ini, Nadia nak membawa anda meneroka keunikan Kampung Buduk Nor di Bak Kelalan, sebuah hub penempatan tanah tinggi bersebelahan sempadan negara yang menggabungkan keunikan agropelancongan dan warisan budaya etnik Lun Bawang. Terletak pada ketinggian 3,000 kaki di atas paras laut, Kampung Buduk Nor merupakan pintu gerbang utama ke Bak Kelalan kerana menempatkan kemudahan lapangan terbang luar bandar. Kawasan tanah tinggi ini sangat terkenal dengan sektor pertanian seperti pengeluaran buah apel tempatan variety mana lagi serta tanaman strawberry. Dari aspek warisan, kampung ini memelihara rumah panjang Sigar Lambung yang merupakan satu-satunya rumah panjang tradisional Lun Bawang yang masih wujud di kawasan tersebut. Di sini, para pelancong berpeluang menikmati hidangan tradisi yang unik seperti nasi lembek Nubalaya, biskut, roti benak serta minuman kopi beras tanpa kafein yang dihasilkan daripada beras adan tempatan yang dipanggang. Bagi memaksimumkan pengalaman percutian anda di sini, saya mengesyorkan lawatan singkat ke puncak Bukit Doa Tudal Puneng Kelalan dengan menaiki kenderaan pacuan empat roda untuk menyaksikan pemandangan panorama seluruh lembah Bak Kelalan. Selain itu, luangkan juga masa untuk melawat kawasan mata air garam Buduk Bui bagi melihat kaedah tradisional masyarakat setempat menghasilkan garam gunung yang kaya dengan mineral. Memandangkan kawasan ini bebas sepenuhnya daripada masalah pencemaran cahaya kota, pastikan anda melihat keindahan hamparan bintang Bima Sakti dengan jelas dari halaman inap desa pada waktu malam. Daripada keunikan rasa kopi beras di dapur kayu tradisional hingga ke kerlipan bintang di langit malam, Buduk Nor ialah bukti ketenangan lanskap tanah tinggi Sarawak yang tiada tolok bandingnya. Jom kita raun ke Buduk Nor. Saya Nadia.

mendapatkan perkongsian berkaitan dengan skuad yang akan diturunkan oleh pasukan England menentang Ghana pada pagi esok. Jadi semuanya selepas tu Ashraf akan kongsikan.

Kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra untuk malam tu. Slam, manisnya rindu untuk kita semua. Jadi untuk malam tu, selamat tugas, selamat beristirahat. Yang nak nagabol pada pagi esok, kita ada 4 match esok hari. Tidur awal dalam pukul 9, pukul 10 tak boleh tidur. Lepas siap pagi kelak, kita boleh bangun balik untuk match pertama untuk pada pukul 1 pagi, yang mana Portugal akan membuka tirainya untuk pagi esok. Dan masa tu boleh nangga di Sukan Plus untuk match di highlight antara pasukan France bertemu dengan pasukan Iraq, yang mana perlawanan yang memang sangat-sangat kacau lah untuk pagi tadi. Okey. Jadi perkongsian kita yang seterusnya, seperti yang Ashraf ingin kongsikan kepada kita orang pada malam tu, 3 pasukan gergasi dalam bahaya. Status selaku juara Eropah dan antara pasukan pilihan untuk menjulang Piala Dunia 2026 belum cukup untuk menjamin laluan mudah bos Spanyol yang masih perlu menunggu sehingga aksi terakhir kumpulan H bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Skuad kendalian Luis de la Fuente kini mendahului kumpulan dengan 4 mata selepas 2 perlawanan. Namun keputusan seri tanpa jaringan menentang Cape Verde dalam aksi pembukaan menyebabkan mereka gagal mengesahkan kemarahan lebih awal meskipun bangkit membelasah Arab Saudi 4-0 pada perlawanan kedua. Secara teorinya, Spanyol hanya memerlukan sekurang-kurangnya 1 mata ketika menentang Uruguay pada aksi terakhir kumpulan untuk mengesahkan tiket ke pusingan seterusnya. Namun, hakikat bahawa mereka masih perlu berjuang sehingga perlawanan terakhir dianggap sedikit mengecewakan memandangkan La Roja hadir ke kejuaraan itu dengan reputasi selaku juara Eropah dan antara calon utama kejuaraan. Jadi, sementara itu, Uruguay berada dalam situasi lebih tertekan apabila masih belum meraih kemenangan selepas seri 1 sama dengan Arab Saudi dan 2 sama menentang Cape Verde. Jadi, keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Marcelo Bielsa mengumpul 2 mata dan berdepan tugas getih apabila perlu berdepan Spanyol dalam aksi penentuan kumpulan. Jadi kemenangan kata Spanyol dilihat sebagai jalan paling selamat untuk Uruguay untuk menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati tanpa perlu terlalu bergantung kepada keputusan satu lagi perlawanan membabitkan Cape Verde dan Arab Saudi. Jadi kita ke kumpulan G. Belgium turut berdepan situasi yang hampir sama apabila masih tercari-cari kemenangan pertama selepas seri 1 sama dengan Mesir dan 0 sama menentang Iran. Pasukan yang diberisi ramai pemain berpengalaman kini menghuni tangga ketiga kumpulan dengan 2 mata dan perlu menewaskan New Zealand dalam aksi terakhir bagi memastikan peluang mereka untuk mara ke pusingan seterusnya terus terbuka. Jadi sebarang keputusan selain kemenangan boleh menyaksikan Belgium berdepan risiko pengkiran awal yang pastinya dianggap satu kegagalan besar buat pasukan pilihan dari Eropah tersebut. Jadi dengan hanya 1 perlawanan lagi, Spanyol mungkin berada dalam kedudukan yang paling selesa. Namun Uruguay dan Belgium tu nya si ada lagi mempunyai ruang untuk melakukan kesilapan jika mahu meneruskan cabaran mereka di pentas Piala Dunia untuk tahun 2026. Nya bergantung kepada jaringan dan mata pasukan lawan. Hanya macamnya. Okey. Jadi kita dapat tangga mungkin kita orang nak fahamkan dengan lebih lanjut tu, kita orang boleh nangga kedudukan di setiap kumpulan. Okey, untuk perlawanan-perlawanan yang disediakan. Yang pastinya 48 pasukan, 104 perlawanan. Kita ada RTM Click. Yang belum lagi download RTM Click, boleh download RTM Click di App Store dan juga Google Store. iOS, Android, kita on saja. Okey, 3 pasukan gergasi dalam bahaya. Spanyol, siapa sih kenal Spanyol yang merupakan juara Piala Dunia sebelum tu? Sebelum tu kita ada pemain berpengalaman seperti Iniesta. Okey, lepas ada David Villa ada dalam ya dulu. Torres ada dalam Spain dulu. Bukan calang-calang pasukan Spanyol tu. Nya sama dengan Portugal. Nya adalah antara Big Four dalam Piala Dunia setiap tahun. Nya ada peminat-peminat yang tersendiri untuk pasukan Spain. Yang sememangnya banyak player-player daripada Liga Spain dalam. Dalam banyak player Barcelona, banyak player Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, semua banyaklah player-player berpengalaman. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, 3 pasukan gergasi dalam bahaya. Mungkin era sidak tu dah sidak lagi lah. Macam Uruguay, kita ada Suarez, kita ada Diego Forlan dulu. Ya, antara pemain-pemain berpengalaman lah. Rafis yang kamu, dan kita terus dengan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, semuanya menerusi Gatra.

0: lebih nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Baik, berkongsian kita yang seterusnya. Seorang pemandu sedan maut selepas merempuh pacuan empat roda. Kejadian itu di Kuching. Seorang lelaki berusia 67 tahun maut selepas kereta yang dipandunya merempuh sebuah kenderaan pacuan empat roda di Jalan Sekamar tengah hari tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, Alexander Agachabu, dalam insiden sekitar pukul 12 tengah hari itu, mangsa dikatakan tidak memberhentikan kenderaannya ketika lampu isyarat merah di jalan berkenaan. Rempuhan dari arah belakang itu mengakibatkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian kepala. SP Alexander mengesahkan kejadian tersebut kepada media di Kuching malam ini. Pemandu pacuan empat roda yang berusia 70 tahun itu bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, sambil kita naga match highlight untuk Sukan Plus untuk FIFA World Cup, boleh kongsikanlah perkongsian dan lagu pilihan kita orang di Facebook untuk malam tu. InsyaAllah Ashraf akan kongsikan. Jadi kita terus berhibur dengan lagu daripada Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas, dan Misha Omar selepas tu menerusi Gatra.

0: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur National FM dan Astro akan terus menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi kita ada sedikit perkongsian untuk malam tu. Jadi kita kongsi ajalah antara perkongsian kita orang daripada Hamdi Hamdi. Salam DJ yang bertugas semua lagu di Biar Rindu dan lagu Getar-Getar Cinta dari Hamdi Junaidi Suhail Abdullah. Untuk malam tu, selamat malam dan selamat bersiaran DJ Ashraf. Lain ajak lagu yang diputarkan. Sufian Sulaiman nak minta lagu daripada Ku Akui daripada Hafiz Suib, Hamidah Mordia. Alhamdulillah. Malam tu kami minta kita mainkan lagu Salam Sejahtera Nyanyian Semudra dan James Miran. Selamat malam DJ Ashraf dan selamat bertugas untuk malam tu. Jadi Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangan dia lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diampunkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum kawalan kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Peruputan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi, menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baiklah, Gudera Air Supply untuk malam tu. Jadi untuk perkongsian kita yang terakhir, semestinya Sarawak ingin kongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Sarawak untuk esok hari 24 Jun 2026. Untuk cuaca pada sebelah pagi esok, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman dan Betong, manakala Serikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang dijangka tidak hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Miri dan Limbang, manakala Betong, Serikir, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu dijangka tidak hujan. Untuk cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Sri Aman, Betong, Serikir, Sibu dan Mukah dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk 24 Jun 2026. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang dari pukul 9 hingga pukul 12.30 malam. Terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook. Selamat tugas, selamat beristirahat. Jadi semoga semuanya terhibur. Jadi terus on bersama kami di Surah FM, Radio Sehati, sejuang anda dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.

0: Sinatra dengan pelbagai muzik tanpa batasan.
1: Tanpa batasan.
0: Dengarkannya di Sarawak FM
1: 9 malam
0: hingga 12:30 malam. Gatra.

0: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada rakan kita tadi menerusi Gatra di Sarawak FM dan kita kembali bersua bertemu sekali lagi menerusi Layan Sarawak FM untuk pertemuan hari itu bersama dengan kami DS menemani anda selama 3 jam bermula dari sekarang menerusi Layan Sarawak FM. Terbaik semuanya.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sarawak FM untuk malam tu. Apa khabar kata orang? Okey. Lagi berjaga, belum tidur kata orang tu nak. Sebab nunggu bola tengok. Baik, untuk pertemuan kita untuk hari tu 24 Jun 2026, dia nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua. Dan sama-samalah kita layan ya FIFA 2026. Dan untuk perlawanan yang akan kita saksikan sebentar nanti, di mana England akan bertemu dengan Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi layan Sarawak FM. Sambil-sambil ya, bolehlah ya, baca-baca kopi ke apakah. Okey, untuk kita sama-sama layan bola untuk pagi itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Lobby RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Pantera Berado.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuk.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
8: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12.30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting.

kondisi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke rumah panjang, mengunjungi rumah panjang kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang

0: rasa mi kita tu ka, minta garam tu ka.
1: Okey, jap jap jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu ka. Cukup rasa garamnya tu.
0: Ya. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya. Hey. Eh, baik. Eh, hai tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sedikit. Eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tok.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayo sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Baik, bertemu kita di jam yang terakhir, jam yang ketiga untuk Layan Sarawak FM. Dengarkan bersama antara lagu yang telah pun disusun khas untuk anda semua.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

kasih kerana setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM. Dari sepak

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu.

0: Sarawak FM.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang.

Terima kasih kerana setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Eh, malu. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, Maklong. Tapi, ingat-ingat lupa lah, Maklong.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok Maklong ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok, Maklong, macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, Maklong.
0: Keempat apa ya?
1: Cekap dan itulah, aman. Maklong. Maklong tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan Maklong lah ni.
1: Taklah, Maklong. Rukun negara. Mana boleh tak ingat?

0: Encik Sama dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadangkala kita kena fikir juga. Apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh,
2: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, pejam celik, si terasa cepat, jap masa berlalu. Dan kita telah pun berada di masa yang terakhir menerusi segmen Layan di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, Sazia Jia, dari awal sampai akhir. Dan kepada anda terus setia bersama dengan Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Inovasi keluarga adalah mencari dan mencuba cara-cara baru yang praktikal dan workable untuk menguruskan keluarga atau menambah baik cara-cara yang digunakan selama ini dalam menguruskan keluarga. Melalui perbincangan suami isteri, ilmu baru atau pengalaman orang lain, unsur yang paling penting adalah persetujuan bersama suami isteri. Yalah paling penting. Ya, bukan seorang aja. Ya, bukan laki aja, bukan bini aja, tapi dua-dua mesti sama-sama. Ya, mau seorang aja enggak jadi. Maksudnya mau laki nego anak, hey, jangan kamalah nayo. Bini dia maja. Ya, mau bini marah dengan anak, laki dia maja. Mau cara laki tindak betul, kelak madah nganyo cara ndak betul. Waktu anak si ado. Jangan kita kelak pila laki nego anak, anu anak. Ah, kita apa alu mana? Oh, bang, anak aku ya bang, bukan anak kita ya bang. Jangan. Yo, kita ndak boleh madah bukan anak. Ya, ya anak aku. Anak kita dua. Bukan anak aku, anak kita dua sebenarnya. Ya. Jadi kita tu pila laki kita berkasar dengan anak kita mana? Bukan anak kita ya, anak aku ya. Bukan, anak kita sama-sama. Maksudnya kita ndak setuju dengan cara laki kita. Dia majak dulu. Lah waktu anak tu sadar utama dah. Bang. Salah cara kita bang, kasar lah kita ya bang. Coba dah cara tu temadah laki kita. Ya, jangan depan anak. Kelak kita ada anak, laki kita nak atur anak kita pemanas. Anak kelak naik minyak. Iyalah anak tak dengar kata apa. Ya. Mau apa manas. Tak kepada dengan mak lah katanya. Adiknya ngugur kita waktu. Nah, jadi patutlah sebenarnya apabila kita nyebut tentang keluarga itu maksudnya. Keluarga adalah kuat, erat, luhur, unggul, amanah, rela, gigih, dan aman. Ya, nah, begitu laki ini ada konsep ya. Insya Allah, ya, anak kita akan menjadi. Ya, bagilah inovasi keluarga itu sangat penting. Mendaya si sama dah kita dalam rancangan refleksi diri ya yang ya, kita tunjangkan pada bulan Jun. Assalamualaikum.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera warga bumi Kenyalang dan pendengar setia Sarawak FM. Kembali bersama saya Ida Suraya Ismail dalam segmen iSihat. Sebelum ini kita bercakap tentang memerdekakan diri dari penyakit pergigian. Untuk menang perang, kita wajib kenal siapa musuh kita. Musuh nombor satu pergigian kita bermula dengan plak. Plak ini adalah satu lapisan nipis dan melekit pada permukaan gigi yang menjadi sarang berjuta-juta bakteria. Apabila kita makan, terutamanya yang manis, bakteria ini akan berpesta dan melepaskan asid. Asid inilah senjata mereka yang akan menghakis benteng pertahanan gigi kita, iaitu enamel. Lalu terjadilah gigi berlubang. Selain itu, plak ini tidak dibersihkan dengan baik, ia akan mengeras menjadi karang gigi. Inilah punca gusi anda bengkak, berdarah bila brus gigi dan bernafas nafas yang berbau. Jika dibiarkan, gigi yang sihat pun boleh tercabut dengan sendirinya akibat tulang sokongan yang rosak. Cukup menakutkan, bukan? Tapi jangan bimbang, kita ada strategi untuk melawan. Nantikan sesi seterusnya hanya di iSihat.
4: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
1: What?
0: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyamak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
2: Stay locked. Brought to you by
3: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
4: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan seorang anak yatim yang membesar dalam serba kekurangan, namun akhirnya menjadi salah seorang ulama terbesar dalam sejarah Islam. Itulah kisah Imam Asy-Syafi'i. Dia dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza daripada keturunan Quraisy yang mulia, bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau kecil, hidupnya penuh ujian. Ayahnya meninggal dunia dan dia dibesarkan oleh ibunya, kita kata single mother. Single mother yang berjaya lah dalam keadaan serba sederhana. Namun kesusahan hidup Imam Syafi'i si menghalang semangatnya. Seawal umur 9 tahun dia dah menghafal Quran, selepasnya menghafal kitab Al-Muwatta. Bahkan pada usia muda diriwayatkan dari umurnya 15 tahun form 3 dia dah layak beri fatwa. Kita form 3 ni lagi main motosikal, lagi main tepi parit kata orang. Tok Imam Syafi'i tok 15 tahun dah layak beri fatwa di kota Mekah. Tetapi hebatnya Imam Syafi'i bukan sekadar pada hafalan. Dia sedar bahawa nak faham Quran tu perlu penguasaan bahasa Arab tu tinggi dan mendalam. Makanya pergi ke kampung Badui, dia belajar bahasa, belajar sastra sehingga dia terkenal dengan kefasihan dan keindahan tutur kata. Perjalanan ilmunya si Bontisianya pergi ke Madinah, belajar dengan Imam Malik sehingga dia digelar sebagai Nasirul Hadis atau Nasirul Sunnah. Kecintaannya terhadap ilmu tu sangat luar biasa. Dalam bab fatwa Imam Syafi'i tu sangat tegas. Hanya dan letakkan syarat-syarat tertentu sehingga akannya meninggalkan karya besarnya yang bernama kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm yang menjadi rujukan umat Islam sampai kini tu orang baca. Adanya wafat pada tahun 204 Hijrah di Mesir pada usianya 52 tahun. Pemergiannya ditangisi ramai orang kerana dunia kehilangan seorang alim yang bukan sahaja luas ilmunya tetapi tinggi adabnya. Pengajaran besar daripada kisah tu, ilmu nyesik datang dengan mudah yang memerlukan kesungguhan, pengorbanan dan kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merasa dirinya belum cukup. Semoga kita mencetuskan semangat Imam Syafi'i, cinta kepada ilmu, tekun belajar dan sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

0: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Baqarah ayat yang sebentar tadi dibaca berkaitan tentang hutang ataupun yang disebut dalam bahasa Arab dain. Pengajaran utama daripada ayat yang telah dibacakan tadi iaitu perintah untuk mencatat hutang dengan jelas, adil dan bersaksi agar mengelakkan perselisihan, memastikan keadilan dan menggalakkan niat baik untuk melunaskannya. Yang menekankan ketelusan, tanggungjawab dan ketakwaan dalam urusan hutang piutang demi mengelak fitnah dan mudarat serta menjadi ibadah jika diniatkan membantu sesama. Di antara poin-poin penting pengajaran daripada ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah itu tadi, yang pertama iaitu keperluan mencatat, di mana Allah SWT memerintahkan pencatatan hutang dengan tempoh masa tertentu sebagai panduan agar tidak ada pihak yang zalim ataupun terlupa. Yang kedua, keadilan si penulis ataupun pihak yang berhutang. Penulis ataupun pencatat mesti menulis dengan adil dan tidak bertangguh, manakala penghutang mesti menyebutkan dengan jujur serta keduanya mesti bertakwa kepada Allah sehingga tidak mengurangkan hutang tersebut. Yang ketiga, saksi. Apabila dua orang saksi lelaki untuk mengesahkan transaksi bagi mengelakkan pertikaian di kemudian hari. Niat dan tanggungjawab, hutang yang melibatkan niat jahat, yakni dengan tidak mahu membayar, adalah haram. Manakala hutang untuk keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal adalah dibolehkan dan ianya dijadikan sebagai ibadah. Kemudian dalam proses transaksi hutang ini, ada tempoh-tempoh tertentu yang telah ditetapkan. Maka pemberi hutang wajib memberi tempoh jika penghutang tidak mampu membayar, menunjukkan sifat kasih sayang dan ihsan sesama manusia dan mengelakkan pertikaian. Tujuan utama pencatatan adalah untuk mengelakkan perselisihan, pertengkaran dan tuduhan di kemudian hari serta menjamin keharmonian sosial. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ayat yang kita bicarakan pada masa ini, kerana sesungguhnya di antara penyebab berlakunya masalah-masalah dalam masyarakat, tidak bertegur sapa, perkelahian dan sebagainya, ianya merupakan sebab daripada peminjam wang dan sebagainya. Maka oleh demikian, sebagai umat Islam dan kita terikat dengan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat ini yang merupakan ayat yang terpanjang sekali di dalam Al-Quran, pada ayat yang 282 surah Al-Baqarah ini, ianya mengajar kita umat Islam untuk mengatur muamalah keuangan, menekankan prinsip keadilan, ketulusan dan perlindungan di antara sesama pihak, sama ada si pemberi hutang dan orang yang menerima hutang. Maka oleh demikian, dalam perkara seperti ini kita jangan mengambil mudah, kerana sesungguhnya hal-hal yang kita anggap remeh itu barangkali menjadi sebab perpecahan dalam kalangan umat Islam. Maka prinsip besar dalam ayat yang ditekankan menegaskan beberapa prinsip utama, iaitu keadilan, amanah, ketulusan, mencegah daripada berlakunya konflik dan perlindungan hak semua pihak. Maka hasil daripada ayat ini kita boleh melihat dalam konteks contemporary ataupun dalam dunia moden sekarang, ayat ini menjadi asas kepada adanya kontrak bertulis, perjanjian pinjaman, dokumentasi keuangan, sistem perbankan dan keuangan Islam, perundangan sivil dan syariah. Maka dalam konteks ini, maka ia pasti memberi suatu jaminan hak kepada orang-orang yang terlibat dalam transaksi seperti mana yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan dalam menjaga keharmonian sesama umat Islam, maka kita juga kena mengikut panduan yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat 282 yang kita tadabbur bersama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center Majelis Islam Sarawak.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cergas.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
0: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua adik-kakak yang telah mendengarkan Sampai Plan pagi tu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang pagi tu untuk edisi 24 Jun 2026 hari Rabu, bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Assalamualaikum Jai.
1: Waalaikumsalam Yus.
0: Ya, semangat hari tu.
1: Mesti semangat Yus Jai, mesti semangat.
0: Sebabnya dah cukup rehat sebenarnya. Tiga
1: betul.
0: Hari cuti ya.
1: Tiga hari. Alhamdulillah.
0: Termasuknya off day 4 hari lah. 4 harinya rehat. Jadinya cukup tenaga.
1: Okey, dan untuk kita orang yang memulakan tugasan hari tu, sama macam Edward juga lah di awal pagi macam tu nak.
0: Betul.
1: Mengharapkan siada lain siada bukanlah agar apa sepanjang hari tu tugasan kita berjalan dengan lancar.
0: InsyaAllah, amin, amin.
1: Dipermudahkan segala urusan, langkah kaki kita deras saja.
0: InsyaAllah.
1: Semangat, semangat.
0: Ada pun yang dalam perjalanan kini tu, ngantar anak sekolah awal pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kerana tune ke Sarawak FM. Yang mendengar dalam kereta lah.
1: Yep.
0: Pagi tadi pun baru selesai pertembungan di antara England bertemu dengan Ghana.
1: Kena ikat Ghana tu.
0: Seri 0-0.
1: Buntu diikat oleh Ghana.
0: Kosong-kosong. Si dapat angkat England. Tapi apa pun tahniah kita ucapkan kepada Portugal yang menang 5-0.
1: 5-0. Salam 5-0. Siapa peminat-peminat Abang Joe kita? Ada senyum kita.
0: Ada senyum. Sebelum tu saya dah senyum.
1: Sebelum tu
0: sebab
1: banyak,
0: Abang Joe kita saya dah go.
1: Banyak spekulasi. Tapi yang melegakan hati-hati peminat Abang Joe.
0: Ya, bila Rangga ajak Facebook pagi tadi, scroll Abang Do.
1: Memang ceritanya aja Arito eh.
0: Hang ceritanya aja Arito ah. Sebelum tu teh Messi. Messi.
1: Hari-hari Mbappe.
0: Mbappe lepas ya bila Arito.
1: Arito. Hari Abang Do Arito. Dua gol diberinya dengan Portugal.
0: Jadi selamat pagilah untuk Abang Do kita. Dan pukul 7 pagi tu insyaAllah Panama akan bertemu dengan Croatia. Sabar-sabarlah kita lihat pukul 7 di RTM Klik. Okey, pagi tu kita nak dengarkan dulu lagu daripada HyperX, Kasih. Tapi sebelumnya jom dengarkan Dayang Nur Faizah, Dunia Lain. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Pura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita ada orang pagi tu, dan untuk orang pagi kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Nazrul bin Wan Abdul Latif, dengan tajuknya Mencegah Kemungkaran Bukti Iman. Apa perkongsian Ustaz pagi tu? Sama-sama kita dengar lah.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sehat,
1: alhamdulillah.
0: Ceria soal Ustaz pagi tu, Yuzo.
1: Nindak Portugal dah
0: Portugal menang.
1: Kita mesti minat World Cup je dah, Ustaz. Kita sokong tim ni, Ustaz.
2: Portugal.
0: Tanya-tanya 5-0.
1: Minat dengan Abang Do, Ustaz tu. Okeylah, Ustaz. Silakan dengan orang pagi je.
0: Silakan.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi sedang mendengar rahmati Allah sekalian, antara tanda keimanan yang kukuh dalam diri seorang muslim tadi ialah adanya rasanya senang apabila melihat kemungkaran berlaku. Jadi seorang muslim, seorang mukmin tadinya bukan sahajanya menjaga dirinya daripada maksiat, malahnya berusaha mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran mengikut kemampuan yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa dalam kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan, dan jika tidak mampu maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman." Riwayat Muslim. Jadi hadis itu menunjukkan bahawa mencegah kemungkaran adalah sebahagian daripada iman. Dan jika seorang tadi langsung tidak peduli terhadap kemungkaran, maka itu pertanda imannya sedang lemah. Jadi mengapa perlu kita mencegah kemungkaran? Pertamanya ini adalah perintah Allah. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar." Jadi umat Islam dipilih sebagai umat terbaik kerana melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keduanya menyelamatkan masyarakat. Jadi kemungkaran yang dibiarkan ia akan merebak. Jadi dosa yang pada mulanya kecil tadi ia akan menjadi kebiasaan dan akhirnya ia dianggap perkara biasa. Yang ketiganya mengelak azab Allah. Allah pernah menurunkan azab kepada umat terdahulu kerana mereka membiarkan kemungkaran berlaku tanpa ditegur. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia melihat orang yang zalim tetapi tidak menghalangnya, hampir-hampir Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Riwayat Abu Daud. Jadi oleh kerana lah, sama-samalah kita berusaha untuk mencegah kemungkaran sebagai satu tanda keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ajak Allah Alam Sawab, semoga kita dapat manfaat untuk kita amal dan sampaikan insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz di atas perkongsian kita untuk pagi itu. Ada orang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa talian khidmat masyarakat. Kita buka untuk pagi tu. Ada dua taliannya. Taliannya, yeah. Jai.
2: Kita aktifkan 082-245-700 dan 082-245-800 bermula, yeah. Kinect Talk.
1: Saya takutnya lupa beberapa hari ni.
2: Yes, okay, sampai pukul 6.55 minit pagi ke lah. Yeah.
1: Dan talian Berita Keluarga, kita buka bukan aja untuk berita kematian lah. Tapi sekarang nak mencari waris ataupun nak maklumkan ada ahli keluarga yang sakit tenat pun boleh juga hubungi talian yang sama. Dan talian kita buka sampai pukul 6.55 lah. Dan jangan lupa untuk kita orang 7 pagi kelak kita ada utama 7 pagi. Dan pagi itu juga kita akan ada topik yang akan kita buka untuk kita orang. Senang je, masih lagi dalam World Cup. Topik kita dalam Piala Dunia 2026 tu lah. Mun mau tahu kena tunggu selepas tu. Okay, jadi untuk kita orang boleh hubungilah. Sekiannya ada berita keluarga yang nak disampaikan untuk pagi tu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Sejiwa. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik.
1: Hanya di Sarawak FM.
0: Dengarkan kami di Sarawak FM.
2: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya, setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangan dia lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam beritahu menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sebelum Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut dalam membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah rendah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa, ha, kita ada info cuaca untuk pagi tu. Kita nak singgah dulu lah. Mungkin ada sidak yang merancang nak ke sini-sini. Ha, lepas tu, maklum lah. Udah pula cuti. Nak raut ke apa indah.
2: Kan.
1: Ha, jadi ialah kita nak dengar juga laporan cuaca dari Met Malaysia Sarawak bersama dengan Hawa di talian.
2: Ya, assalamualaikum Hawa.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, silakan dengan laporan cuaca Hawa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi, Rabu 24 Jun 2026. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan cuaca baik di semua bahagian meliputi bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Cuaca baik di bahagian Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dianggarkan dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Hawa, selamat tugas.
3: Sama-sama.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: Trending. Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Surah FM. Macam biasalah kita ada trending untuk pagi itu. Macam-macam ragam, macam-macam cerita.
1: Yang berlangsung bersempena dengan Piala Dunia, no? World Cup FIFA. FIFA World Cup 2026.
0: Tapi agak tertarik lah ceritanya berkaitan dengan World Cup pindah, kan? Oh,
1: ada beberapa video tular yang pasal nenek itu, Teh Yus.
0: Aduh.
1: Nenek umur 100 tahun dah.
0: Oh.
1: Ha.
0: Aduh.
1: Apa ceritanya yang ngembak Messi kahwin? Ah.
0: Bayangkan yang ngembak spanduk. Nak, dia ada Messi, will you marry me, katanya.
1: Berani nenek tu eh.
0: Oh. It's just a number, katanya.
1: Yang ada, H is just a number. I love you, katanya. Messi, will you marry me?
0: Tapi yang bestnya apabila nangga reaksi Messi lah. Bila dia nulak tangan.
1: Dia lah tengok bila Lionel Messi tu terus mencipta sejarah di pentas Piala Dunia, tumpuan siaran langsung secara tiba-tiba baru-baru tu tak lah beralih kepada seorang wanita tu yang berusia 100 tahun yang mencuri perhatian dari tempat duduk penontonnya. Masaya Argentina menewaskan Austria 2-0 dalam aksi yang turut menyaksikan Messi mencipta satu detik bersejarah lah. Tapi momen yang paling tular malamnya, air marik pun kami ada nangga. Video nenek tu nyebak kertas kan. Yang nya berusia 100 tahun dan nya peminat Messi.
0: Ya. Jadi agak trending lah ceritanya. Bayangkan seorang nenek ngebak Messi kahwin. Nak.
1: Tak tahu siapa nama nenek ya?
0: Apa?
1: Pauline Kana. Ataupun lebih dikenali ada gelarannya tau si Granny Smith.
0: Ui.
1: Dan Gangster Granny. Gangster.
0: Bayangkan mu nenek tu kawin dengan Messi. Kan?
1: Tapi mungkin ya.
0: Dah dapat anak.
1: Tapi sih mungkin ya juga adalah apa orang marah kontennya cak sebenarnya.
0: Yalah.
1: Sebenarnya seorang pencipta kandungan. Yang terkenal melalui video viralnya bersama dengan cucunya iaitu Rosmith.
0: Ya, sebenarnya sengaja ajaknya malah cemia sebenarnya sekadar untuk konten. Asyik lah, benar.
1: Tapi dia memang peminat peminat Messi lah.
0: Tahniahlah kepada Messi yang sekatuknya yang paling top lah. Penjaring terbanyak lah. 5 jaringan sepanjang World Cup tu. Mun andai kata masanya lawan tim apa masa ya? Oh, lupa kami. Andai kata jaringan yang penalti ya punya masuk memang 2 kali hat-trick. First game raya hat-trick. Mun ada kata game lawan raya memang dia akan mencipta sejarah lah. 2 kali perlawanan, 2 kali hat-trick.
1: Tapi ni nak olah nak.
0: Tapi apa kena ya lah.
1: Ada apa rezeki tahu anak.
0: Ya betul.
1: Bukan rezeki.
0: Bukan rezeki.
1: Tapi yang menariknya juga kisah nenek tak sebenarnya apa. Apabila latar hidupnya tok sebagai pencipta kandungan toknya mencuri perhatian, kita tak tahu sih nya pernah diiktiraf dalam rekod dunia Guinness. Selepasnya menjadi individu yang tertua yang melakukan aksi crowd surf usia 99 tahun masa ya.
0: Wah, rasanya macam pernah menangga tu. Nya surf di laut tu.
1: Umur 9. Dia tahan tu. Kira macam usia macam ni lagi masih berani mula sesuatu yang apa orang ada mencabar nak.
0: Sebabnya ngepong konten sebenarnya. Nya mula konten
1: dia. Dia kan pencipta kandungan. Tapi bila usianya 100 tahun tu ada lagi cerita di polahnya teh. Mungkin tu boleh dijadikan sebagai sejarah nya bersama dengan Piala Dunia. Untuk naikkan lagi mengiringi kehebatan Messi tu lah sebenarnya.
0: Jadi mungkin apabila Messi nangga poster yang dia angkat ya, mungkin Messi akan lebih bersemangat lah. Kan?
1: Yalah kan? Terkejut ya Messi nangga. Ada orang ajak kahwin umur 100 tahun nenek tu lah. Aduh.
0: Bayangkan pun kita player ball. Nah, apabila kita kena macam tu, mesti kawan-kawan akan nguji kita lah. Mesti jangan nguji kita.
1: Nenek satu-satu. Aduh. oi.
0: Aduh, tapi sebenarnya sekarang konten.
1: Nah, saya rezeki Messi lah, benar.
0: Benar Messi bawa. Ya, si tahu lagi lah. Dah pulang pada jodoh lagi lah.
1: Jodoh tak ke mana. Mungkin nenek cuba ajak lah sebenarnya nak.
0: Oh, kata saja. Anda mau, mau.
1: Dua si, dalam si. Satu niatnya.
0: Mungkin mau, rezeki.
1: Siapa bunga lagi.
0: Bayangkan anda kata Messi mau. Rezeki.
1: Mun apakah daya Messi nolak?
0: Mun Messi nolak sekalipun, kontennya ada.
1: Selamat Kak Sia.
0: Selamat Sia. Okeylah ya.
1: Kalau kamu ada.
0: Ya, adalah trending kita untuk pagi itu. Macam-macam cerita lah dalam dunia tu kan. Ada World Cup pun ada juga cerita yang menarik yang dapat kita kongsikan untuk sekadar hiburan kita lah. Okey. Dan pagi itu macam biasa, insyaAllah mau ada suatu khabar. Kita akan kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi itu. Jadi kita nak bimbang dulu, kita dengarkan Kesian Jojo semasa All My Life. Tapi sebelumnya jom dengarkan Elemen. Cinta tak bersyarat. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh mula kekan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: Eh, YP.
2: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
4: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: pagi. Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Ada dua akhbar tempatan je ya.
2: Iya.
1: Di tangan saya tak ada soal Sarawak.
2: Saya ada utusan Borneo. Ha, okay.
1: Silakan duduklah.
2: Kita mulakanlah. Okay, utusan Borneo, sebelum kita ada cerita panas di apa? Muka depan Betul. Belakang suara Sarawak ya. Okay, di muka hadapan utusan Borneo, usaha perkukuh keterjaminan makanan untuk Wetare Kuching SAF 2026 di Bintulu tumpu transformasi sektor agro makanan tempatan, kata Dr. Rundi, dan berita penuhnya di muka 3. Okay, ruangan sebelah kiri utusan Borneo tu, rumah musnah terbakar di kampung Buntal Ulu untuk Wetare Kuching, berita penuhnya di muka 2. Di berita kaki utusan Borneo, semakan berkala PPR pastikan bantuan sampai kepada golongan sasar, kata Dr. Sim, berita penuhnya di muka 2 ataupun berita dari Kuching. 11 cedera van terbabas di jalan Balai Ringin Serian untuk berita dari Serian, berita penuhnya di muka 2. Antara lain yang dimuatkan di tempatan muka 2, pegawai polis cedera dilanggar lelaki rempuh SJR di Padungan. Di tempatan muka 5, guru digalak perkukuh pemahaman pelajar mengenai Sarawak. Di tempatan muka 7, manfaatkan sesi interaktif agensi kerajaan dan nelayan. Dan untuk ruangan sukan, Messi catat rekod baharu. Muncul sebagai penjaring gol terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia untuk bantu Argentina mengesahkan slot kepusingan 32 akhir mengatasi rekod close.
1: Legenda.
2: Ya, lagi Manchester United berjaya dapatkan tanah untuk bina stadium berkapasiti 100,000 penonton. Aston Villa kunjungi Jakarta Ogos ini untuk aksi persahabatan. Ya, gendun. ZU intai 2 gelaran di Jepun untuk pemain badminton remaja sensasi negara kita lah, Lo ZU, yang meletakkan sasaran untuk merangkul 2 gelaran pada Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 di Jepun yang akan berlangsung bermula 1 hingga 5 Julai ini. Wei Chong anggap gandingan bersama Wuyik peluang terbaik mantapkan prestasi untuk berita di Kuala Lumpur. Jadi yang antaranya lah beberapa tajuk berita yang dikongsikan di hadapan utusan Borneo dan juga muka sok belakang tu sukan.
1: Ada juga dengar berita MU, katanya MU tetap hati, kata Ali.
2: Tak ada stadium baru tak? Siapa nak pergi ke lah? Muat 100,000 penonton.
1: Stadium baru. Player?
2: Hai, jangan kedak ya.
1: Okey lah. Tadi dah utusan Borneo. Di tangan saya tu ada suara Sarawak. Tu lah yang dipandang oleh Jai tadi. Depan yang menarik, belakang pun menarik.
2: Mantap kabur ya, depan belakang.
1: Di muka depan suara Sarawak tu ledak 18 gol. Messi catat rekod dunia. Pecah rekod close pemain legenda daripada Jerman tu. Hanya mampu jaring 16. Messi 18. Terbaiklah. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan untuk berita bergambarnya, untuk nyeruk kita orang lah, pergi kami-kami ke program Sarawakku Sayang di pekarangan Dewan Suara Kapit pada 26 hingga 28 Jun 2026. Okey. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan di dalam, dijail 10 tahun 6 sebatan rogol remaja atau berlaku di Kuching. Selainnya, laksana agenda pembangunan Sarawak, mudahkan penyelesaian bantuan, dokumentasikan ucapan pemimpin. Seterusnya, Sarawak Kalimantan Barat lebih dekat, jaga adab, jaga bicara, kukuh kerjasama Sarawak dan persekutuan. Selainnya, di Serian bekalan air lebih stabil untuk 10,000 penduduk. Seterusnya, apa yang turut dimuatkan, bergerak agresif ke arah pendigitalan. Selainnya juga apa yang dimuatkan, pendidikan eksekutif taraf global dibau kukuh identiti masyarakat Bidaya. Selain Najwa, apa yang dimuatkan juga, di Sibu tangani pelbagai isu bekalan elektrik. Di Pedawan, Sarawak sedang tunggu keputusan muktamad. Di Sibu tangkap 470 ekor anjing liar. Di Kuching benarkan akaun pinjaman wang haram. Wanita berusia 25 tahun didenda RM10,000 atau depan hukuman penjara 2 bulan. Sekiranya gagal menjelaskan denda selepas mengaku bersalah membenarkan akaun bank miliknya digunakan dalam transaksi berkaitan sindiket pinjaman wang haram. Jangan malah kerja ya. Dan seterusnya, tok yang baru-baru tok teh, di mana pemandu lori terima anugerah khas. Nyelamat adalah sebuah kisah tu. Di mana nyelamat bas lah, sebuah bas lah. Jadinya turut menyelamatkan nyawa 21 penumpang bas dalam kejadian pampiran terowong menora Perak. Di Perak tu. Tahniah lah, dapat RM10,000 je kau.
2: Ganjaran.
1: Ganjaran RM10,000.
2: Alhamdulillah.
1: Di Sibu bawa maklum balas masyarakat. Dan untuk ruangan sukan, sekali lagi kita nak kongsikan mesin gol.
2: Ada lagi.
1: Itu pun gambar Messi juga digasnya di belakang tu lah. Aduh, hai. Dan seterusnya, Piala Dunia, Messi pecah rekod jaringan.
2: Ya.
1: Rekod bukan keutamaan ya yang disebut oleh Messi lah.
2: Iya kah? Benar kah?
1: Scaloni sudah habis kata-kata. Piala Dunia 2026, Mbappe hebat dalam ribut. Tok tanya main masa ribut ya kan? Neymar kembali berlatih. Ya, bila lah Neymar nak turun kan?
2: Sabah Brazil.
1: Piala Dunia 2026, Haaland bantu Norway, Algeria hidupkan peluang. Selainnya juga, Piala Dunia 2026, Mbappe mampu cipta rekod. Isu birokrasi ganggu Mesir, pemain Norway berdayung.
2: Mbappe tu nak ngepong gol Messi tu.
1: Kali je.
2: Bersaing tak? Sejauh bezanya.
1: Bersaing
2: asalnya itu. Dua asalnya. Dua gig gol gignya nak mengatasi Messi ya.
1: Dah lah umur gig biak. Nak 27 berumurnya. Okeylah, talinya juga Muay Thai Sekolah Dunia. First IFMA Nur Adawiyah Jagoh Amatur. 40 pesukan berentap buru gelaran atau untuk bola sepak lah, veteran terbuka Piala Datuk Insinyur Adela Riwo. Selainnya Liga K LSC 2006, Landas FC sedia gegar. Raja Futsal Belaga 2006, Ayas United rangkul juara. Jadi ia adalah perkongsian untuk tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Jom kita dengarkan dulu refleksi diri terbitan DJ Jai bersama Dr. Sabi'i Haji Lugum.

Apakah di antara inovasi yang saya carangkan? Pemimpin dan pengawal. Ya. Anissa ayat 34 menyebut, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa kesenewan atas orang perempuan, dan juga karena orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebagian daripada harta mereka. Bebelah saya selalu ada, ya. Kita lelaki itu, bini adalah tanggung jawab kita. Anak-anak adalah tanggung jawab kita. Makan, minumnya, tempat tinggalnya, ya, mana kita sekolah, belanjanya, ya, semua tanggung jawab kita lelaki. Patutnya perempuan sibuk, ya, terjebak, ya, sebab saya selalu ada. Duit perempuan, perempuan pun. Duit kita lelaki itu kunci dengan bini kita. Jadi duit je lah, pakai kita beli beras, pakai kita beli sayur, kita beli ikan, ya. Sebab kita lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Jangan kena, pernah saya terbaca dalam media sosial, ya, semua bini, bayar rumah bini, bayar kereta bini, ya, hantar anak ke sekolah bini, semua bini, ya, tidak wajar lah. Ya, bagi saya lah, walaupun bini kita mau, kita mesti kesian juga dengan bini kita tu, ya. Bini kita tu sebenarnya lah kerja banyak, yang cari duit juga sudah, ya. Lalu sudah masuk ke nyempun lagi, ya. Baiklah, kita lelaki kita faham sebagai pemimpin, sebagai pengawal, sudah kita risin, ya. Sudah kita risin, sudah kita ragu, sudah bini ragu nak, bang beras ada bang, bang gula ada bang, sudah kita nyeragu nak saya. Kita dah tahu ujung bulan kita buka kebuk berasa, ada kasih. Mesti ada kita beli terus, ya, bawang ada kasih. Semua nak pakai-pakai dapur, ya. Kelak kita kelak apa ada ni, wah, ini tak basak. Ada basak sayang. Apa nak basak berasa ada. Kena kalau tak beli, ya, tak bagus. Sebenarnya semua tanggungjawab pada lelaki. Bagi orang yang belum berbini, ya, fikir betul-betul tu,

9 kali anak 11 orang. Ya. Kemudian pemanas. Ha, sampai ini adalah lalu ICU gasa. Lelaki apa? Bukan pemimpin tetapi pemustah. Ha, kita harap masih adalah bala-bala kita di kampung macam dia. Ha, ingat kita, adik kakak, ingat kita di rumah. Ya, saya tu pesan pada saya pun dengan kita juga. Biarlah kita reflect hari-hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.